tiga tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey.
2: We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguh Markham dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markham adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markham dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota. Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya

0: udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
1: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting. Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Dr. Piprim.
2: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Iya, salam sehat dok.
2: Ya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anak nih yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baik. Sebetulnya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
0: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak.
0: Ya. Hmm.
2: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
0: Ya.
2: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa ya, itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ. Ya.
0: Hmm.
2: Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Hmm. Itu bisa menjadi satu bagian. Tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
0: Oke, oke.
2: Dan seperti ya, dan yang lain-lain. Ya.
0: Oke, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian, apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, dok?
2: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
0: Hmm, dikembalikan
2: pada
0: ya.
2: Orang tua, karena kan. Iya, orang tua sebagai walinya anak itu ya,
0: yeah.
2: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa? Hemoglobin misalkan ya, kadar HB. Nah, ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak.
0: Mm-hmm.
2: Atau misalkan urinnya ada darah samar enggak di situ, ada protein enggak di situ.
0: Yeah.
2: Nah, ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi. Ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anaknya sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
0: Oke, jadi berarti kira, usia berapa minimal terbatas harus dilakukan nih CKG, Dok?
2: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
0: Ya.
2: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
0: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
2: Ya, yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya, kadar hemoglobin misalkan. Ya. Kemudian gula darah, ya, untuk deteksi apakah ada diabetes melitus. Terus urin, ya, ada nggak di situ darah samar. Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal, ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut. Kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya, ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak, dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya.
0: Okay.
2: Tapi juga pemeriksaan fisik, okay, termasuk tekanan darah, yeah, dan sebagainya.
0: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya? Bukan hanya pada orang dewasa ya?
2: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
0: Ya. Baik. Dokter, kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi. Ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
2: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
0: Ya.
2: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting. Dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya ada nggak gula dalam urinnya gitu ya. Nah itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya, termasuk hipertensi, ya, gangguan ginjal, diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Paling enggak itu, Mbak.
0: Oke, okay, berarti memang harus ada dibuatkan semacam monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus-menerus, dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa, Dok?
2: Ya, sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih. Ya, IDAI siap sebetulnya di.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, artinya memang harus ada keilmuannya. Jangan sampai mubazir ya, periksa-periksa, nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau IDAI dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
0: Oke, okay, berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini belum tahu sama sekali ya IDAI.
2: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
0: Oke.
2: Okay, tapi nanti ada. Kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
0: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
2: Ada. Kami punya pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu
0: ya.
2: Punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia apa saja yang perlu dicek gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium, nah itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya. Ya.
0: Oke, okay. Bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, nggak lama kemudian nanti temannya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya, cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit, semua menular sakit begitu?
2: Ya, tentu ada namanya PHBS itu ya,
0: perilaku
2: hidup bersih dan sehat.
0: Ya.
2: Itu harus selalu dijaga pada anak-anak kita, kan pandemi sudah mengajarkan itu ya.
0: Ya.
2: Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya. Jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama. Karena begadang itu menurunkan imunitas. Ya. Jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time. Ya.
0: Yeah.
2: Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager, nggak mau olahraga. Karena ketiga, vaksinasi.
0: Yeah, yeah.
2: Vaksinasi saya kira ya, itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan, penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Di boarding itu yang luar biasa tuh ketemuannya terus gitu.
0: Oke. Okay. Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, ya. Sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school. Harus punya SOP ya, sendiri ya. Berarti dok ya?
2: Ya, untuk yang boarding school, imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya.
0: Mm-hmm.
2: Pada anak-anak yang mau boarding atau influenza atau varicella ya, itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya, kalau anak-anak itu minumnya di satu tempat itu bisa satu kelas kena, misalkan itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu. Ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita, ya, terutama yang boarding school itu. Ya.
0: Oke, okay. Sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan sehingga ketika program ini berjalan secara paralel dengan sekolah-sekolah, kemudian menjadi sesuatu yang tadi kita sama-sama tuju, bermanfaat, bisa memberikan generasi yang kita butuhkan, generasi emas 2045, Dr. Piprim?
2: Ya, jadi kalau membuat program mesti lihat secara holistik kesehatan anaknya. Ya, jadi tadi nggak bisa dilepaskan aspek tumbuh kembang, aspek berbagai aspek itu mesti diramu dalam satu perspektif gitu ya. Jadi jangan sekedar periksa ini periksa itu periksa ini tapi nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih ya, termasuk nanti ada kesehatan mentalnya dan sebagainya, supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekira itu Mbak.
0: Oke, okay. Saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general, terutama untuk usia anak nih, Dr. Piprim?
2: Iya. Iya, anak-anak itu harus sering ditanya, bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan. Ya, oleh karena itu hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan ya. Orang tua itu mesti paham seperti apa. Dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental ya. Anak ya. Menarik diri, cenderung murung dan sebagainya. Itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
0: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir dari IDAI ataupun juga untuk ya. Anak-anak terkait dengan program ini.
2: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas ya. Kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah. Kayak gitu ya. Jadi kerjasama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi, Dr. Piprim.
2: Selamat pagi, Mbak Rizky. Terima kasih.
0: Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA Subspesialis Kardio, dan seperti disampaikan bahwa program kesehatan, cek kesehatan gratis CKG di usia sekolah ini harus benar-benar sesuai. Ada pakar juga yang bisa memberikan identifikasi. Kami mencoba untuk memperbincangkan ini bersama dengan Kementerian Kesehatan karena ini menjadi salah satu program pemerintah, terutama dalam mendeteksi dini masalah kesehatan, mendukung tumbuh kembang dan prestasi anak, pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian obesitas, komplikasi penyakit di kemudian hari. Kemudian juga ada beberapa target yang dilakukan oleh pemerintah seperti evaluasi status gizi, edukasi hidup sehat, penanganan lebih cepat ataupun juga intervensi dan rujukan jika ternyata ditemukan masalah. Sampai saat ini program yang kabarnya menjangkau siswa SD, SMP hingga SMA dan sederajat akan mulai dijalankan bulan depan. Namun bagaimana juga nantinya program ini bisa berjalan secara merata. Sementara pagi tadi kami juga masih menerima telepon dari Anda yang menyampaikan bahwa di beberapa daerah program makan bergizi gratis bahkan belum sampai atau belum tiba sampai di sana. Kami juga sudah mencatatnya, kami nanti akan teruskan kepada pihak-pihak terkait. Namun yang paling penting adalah program CKG yang ditujukan oleh pemerintah bagi usia 7 hingga 17 tahun dalam mencegah penyakit serius diharapkan bisa menjadi peningkatan kualitas hidup terutama bagi para generasi muda di Indonesia. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Kami akan hadirkan setelah warta berita nanti bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan.

dimanapun Anda berada, masih terkait dengan informasi bola ya. Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di siang ini. Saya Susan yang masih tetap stay menemani pendengar semua dengan berbagai cara yang kami hadirkan di siang ini ya, pendengar. Dan kita ada di figur inspirasi ya, pendengar, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh figur-figur yang menginspirasi kita ya, sebagai anak-anak Maluku, punya talenta-talenta yang luar biasa, juga pastinya harus menginspirasi untuk generasi berikutnya. Dan sudah hadir di studio saat ini salah satu narasumber kita, yaitu Kapolsek Sirimau, Bapak Ibtu Bastian Tuhuteru, SPD MTH. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat siang Pak Kapolsek.
1: Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat.
0: Baik, dengan aktivitas yang dilakukan saat ini ya, Pak Kapolsek, tentunya kita tahu bahwa harus menginspirasi ya untuk anak-anak muda pastinya. Sepanjang perjalanan, karena yang kita ikuti perjalanan Bapak di media sosial, banyak sekali yang dilakukan, sehingga ini menjadi salah satu motivasi yang benar-benar harus diikuti oleh kita ya, jejak-jejak yang luar biasa pastinya. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang latar belakang hidup Bapak, bagaimana awal mulai memilih profesi ini sebagai seorang abdi negara.
1: Baik, terima kasih. Saya menyapa seluruh saudara semua yang sekarang di kegiatan ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kepada kami. Saya hanya mau menyampaikan bahwa dankebanya kepada Sang Pencipta Tuhan Yesus baik bagi saya. Saya ini hanya anak kampung yang latar belakang kami adalah dari desa di Serang Bagian Barat, tepatnya Desa Kapiswa, yang mana awal mula perjalanan saya, orang tua saya mempersiapkan saya sejak kecil, yaitu menjadi anak gembala. Dan ketika saya ingat pada tahun 1995 itu papa dan mama saya belikan saya 3 ekor sapi. Dan di situ saya belajar untuk menjadi seorang pribadi yang setia, seorang pribadi yang tekun dengan hal kecil, walaupun itu hanya pekerjaan seorang gembala. Tapi puji Tuhan, saya lakukannya dengan tekun, dengan sabar, dengan setia. Dan itu durasi waktunya itu kurang lebih 10 tahun sampai tahun 2005.
0: Iya.
1: Dan berawal dari seorang anak gembala sapi itu, mental saya dibentuk saat itu. Nah, kemudian di tahun 2005 saya mengikuti pendidikan sejabat Polri. Dan sebelumnya itu saya mulai belajar menjadi seorang pelayan. Waktu itu kami sesuai di tinggal di sini, saya memilih untuk menjadi seorang pengasuh. Dan setelah itu kami ditempatkan di Direktorat Sabara Pulau Maluku Kita Tuli. Dan saya berkiprah melanjutkan tugas pelayanan saya sebagai pengasuh di gereja Kalah Hati Kecil kurang lebih 2 tahun. Dan perjalanan itu saya tekuni, yang dulunya saya hanya berkompetisi sebagai seorang gembala sapi yang hanya 3 ekor di kampung. Tapi ketika mulai dari tahun 2005 itu, saya sudah mulai belajar menjadi seorang penggembala manusia.
2: Dalam hal ini
1: menjadi pengasuh mulai dari anak kecil sampai dalam tugas
2: kepolisian saya juga. Saya mulai menekuni itu di bidang saya dalam kepolisian. Dan puji Tuhan, kakak, sampai tahun 2015 itu saya dipindahkan ke Pulau Buru. Dan itulah mulai awal saya menjadi seorang pendidik di situ. Kebetulan kami latar belakang sarjana pendidikan dari alumni bimbingan konseling Unipati. Tahun 2012 saya menyelesaikan studi saya, dan saat itu sempat saya ditertawakan oleh teman-teman. Mengapa mesti memilih jadi guru? Mengapa tidak ambil jurusan yang lain? Tapi bagi saya hidup ini pilihan. Dan bagi saya menjadi seorang guru itu bukannya sebatas di guru yang formal, punya sekolah, tapi dimanapun kita berada, kita bisa jadikan tempat itu semua sekolah dan bertemu dengan siapa saja itu murid kita atau kakak asuh kita. Dan puji Tuhan, kakak, di tahun 2016 saya pindah ke Pulau Buru, dan cikal bakal saya mulai untuk merintis sekolah di salah satu dusun yaitu Dusun Malapau. Waktu itu saya ditugas sebagai Babinkam Timas, dan mulailah saya menemukan anak-anak yang saat itu memang belum ada sekolah sama sekali, yang awalnya cuma hidup di desa, di dusun itu, berburu, makan, perkawinan di usia muda. Dan saat itu saya memulai untuk merintis sekolah. Awalnya saya dicurigai karena pikirnya ini bahwa polisi mau datang bawa misi apa ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi ya kita menyampaikan kepada masyarakat, kami adalah polisi merah putih.
0: Iya.
2: Dan bagi kami juga waktu itu mengambil hati anak-anak, tidak langsung datang belajar, kakak. Kita membawa mereka dengan motor dinas keliling-keliling.
0: Harus berkorban dulu ya?
2: Berkorban dulu waktu. Itu tempuh perjalanan itu kurang lebih hampir 1 jam dari Namrole.
0: Iya.
2: Dan sekitar hampir 20-an kilo kita tiap hari itu. Dan puji Tuhan hampir 3 tahun namanya kami bolak-balik untuk mengajar anak-anak itu, mulai dari di bawah tenda sampai ke salah satu rumah kepala SOA, sampai kita membuat sekolah darurat menggunakan papan. Dan puji Tuhan di tahun 2019 SD Walapau itu ditakum sebagai SD negeri. Dan itu menjadi bagian, menjadi motivasi bagi saya bahwa melayani itu tidak pandang dimanapun kita berada.
0: Iya. Tapi pilihan untuk menjadi seorang polisi itu dari mana?
2: Ya, saya terinspirasi. Inspirasi dengan kakak-kakak kami yang sudah duluan sukses. Ketika mereka pulang ke kampung, sering bilang, adik, mesti ikut kakak punya jejak. Dan itu saya menjadikan motivasi. Saya sering tempel mereka punya foto tuh di muka kaca tempat tidur saya. Jadi saya melihat, mau tidur saya melihat foto. Nah, itulah menjadi inspirasi tersendiri untuk menjadi seorang penegak hukum.
0: Demi menjadi seorang penegak hukum dan semua yang sudah dilakukan untuk masyarakat ya, Pak Bastian, momen penting dalam perjalanan hidup apa yang membuat Bapak yakin bahwa di dunia pendidikan itu, apalagi saya sebagai seorang polisi ya, dunia pendidikan itu sangat penting dan harus memang dijalani.
2: Iya, karena gini kakak, sebenarnya tugas pendidikan itu bukannya sebatas tugas dari guru atau pemerintah daerah. Kita terpanggil untuk mencerdaskan anak bangsa, itu tugas tanggung jawab kita semua. Contohnya saya polisi, tapi saya bisa jadi guru. Kita juga membantu pemerintah, kasihan, karena pemerintah juga mau melihat masyarakat yang cukup banyak yang tersentuh. Sehingga bagi saya polisi ini profesi, tapi kita bisa membantu dalam bidang apa saja. Polisi ini bisa jadi bapak mantir pada saat dia bertugas, dia bisa menjadi bapak pendeta, dia bisa jadi bapak imam. Ya, yang penting bisa menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Karena kita punya tugas itu luas, kakak. Menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Kalau kita mau implementasikan dalam tugas kita hari-hari, itu cukup luas.
0: Iya, tadi Bapak Bastian sampaikan bahwa tersentuh ya, sepanjang perjalanan yang tadi Bapak ceritakan itu, tersentuhnya di mana, di tempat tugasnya?
2: Iya, jadi gini kakak, waktu saya bertugas sebagai Babinkam Timas saat itu tahun 2017, kami punya program yang pertama yaitu perpustakaan keliling. Jadi saya keliling beberapa dusun desa di Buru Selatan di Namrole. Jumpalah saya dengan anak-anak di Dusun Walapau itu. Jadi saya melihat, mengamati anak-anak ini. Anak-anak seusia sekolah itu hampir kurang lebih 20 orang. Mereka tidak ada punya sekolah yang, mereka kalau mau sekolah itu ya jalannya jauh itu. Tempuh perjalanan cukup jauh ke kabupaten. Dan situ tergerak hati beta, karena kasihan anak-anak ini dong seusia sekolah. Lalu mohon maaf, perkawinan usia muda. Terkadang sudah udah dijodohkan oleh orang tua, bahkan hanya berpikir berburu di hutan, dan itu menjadi motivasi beta untuk bagaimana adik-adik ini kita ajarkan mereka. Dengan pikiran, dengan pendidikan itu menjadi dasar untuk mengubah pola pikir mereka dan bisa mendapat pendidikan yang formal untuk masa depan mereka.
0: Berarti salah satu tantangan yang luar biasa juga ya.
2: Iya, tantangannya cukup banyak kakak. Yang pertama saya dicurigai, ini bapak polisi datang nih, para apa ini? Jadi waktu mulai satu minggu berjalan itu, saya diamati oleh orang tua mereka. Saya dilihat, saya ditanyakan, ini bagaimana ini? Nah, tapi lama-lama kita memang merasa kepercayaan kepada basudara yang ada di situ, sehingga kepala SOA, kepala dusun, bahkan orang tua adat yang situ menerima saya, dan mereka rindu bahwa anak-anak mereka itu harus punya perubahan. Dan puji Tuhan, semangat belajar itu, jadi waktu saya ingat saya dari gunung itu dengar motor saya sudah bunyi itu. Anak-anak sudah sambung di jalan, sudah tepuk tangan. Jadi sudah panggil bapak polisi lagi, sudah panggil bapak guru datang, bapak guru tepuk tangan, bapak guru datang. Sampai datang itu langsung kita langsung belajar. Saya bawa mereka keliling-keliling dengan motor dulu, jalan-jalan di kampung, terus bawa sabun mandi, bawa mereka mandi dulu di kali, sungai di dekat kampung itu, dan bawa kue-kue, baru belajar. Jadi kita belajar sambil bermain. Intinya itu kedekatan Polri kepada masyarakat itu harus betul-betul menyentuh masyarakat.
0: Tapi sentuhannya itu paling luar biasa ya, dan dimaknai oleh penduduk sekitar itu seperti apa?
2: Ya, jadi yang satu kebanggaan beta, yang tadi saya bilang itu, motor dinas saya belum sampai di kampung lagi sudah teriak bapak guru datang, bapak guru datang, anak-anak itu. Jadi ada 20 anak lebih itu, kakak kita keliling itu, saya gonceng 3-3 orang, putar-putar dulu, ya baru lagi kita belajar.
0: Dan kita tahu ya bahwa menjadi seorang polisi itu tentu bukan sekedar pekerjaannya, tetapi arti profesi secara pribadi menurut Bapak Bastian seperti apa?
2: Ya, jadi tugas polisi ini tugasnya mulia, kakak. Jadi polisi ini hanya bukan sebatas suatu karir kita, profesi yang kita pikul, tapi punya tanggung jawab makna yang luar biasa. Menjadi bayangkara sejati itu betul-betul memaknai panggilan tugas kita sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Jadi kalau saya percaya setiap insan bayangkara memaknai Tribrata dan Catur Perseta sebagai pedoman kerja dan pedoman hidup, maka saya yakin teman-teman kita polisi dimanapun berada bisa efektif dan maksimal menjalankan tugas di kewilayahan maupun di kota.
0: Salah satu hal yang paling luar biasa, dan ini memang harus di lihat oleh teman-teman yang lain ya, supaya bisa menginspirasi apalagi anak-anak muda yang memang baru mulai berkarir di dunia melayani masyarakat seperti polisi. Dan menurut Bapak Bastian, arti dari melayani dengan hati sebagai seorang anggota Polri itu seperti apa?
2: Ya, jadi gini kakak, melayani, melayani dengan hati itu suatu hal yang kita melakukan tanpa pamrih, tanpa berpikir nanti mau bikin ini dapat sesuatu hal. Jadi kita lakukan dengan senang-senang hati, tulus hati. Dan jangan berpikir bahwa saya bikin ini supaya nanti saya dapat, misalnya kayak saya dapat reward. Bayangkan kakak saya 3 tahun itu saya berpikir bahwa nanti beta mau dapat penghargaan itu. Beta cuma tahu saya jadi pabrik. Baru lucunya kakak gini, saya dipercayakan pimpinan saya waktu itu ke Pak Kapolsek. Sekarang beliau sudah jadi orang hebat juga, Pak Akmil Japa. Mantan Wakapolres Pulau Buru. Beliau mensprinkan saya jadi Babin Kamtimas itu. Itu tidak ada spin dari Polda. Jadi spin Kaposek yang tidak dapat tunjangan Babin, tidak dapat motor dinas. Tapi saya bekerja itu luar biasa, bahkan mohon maaf melebihi teman-teman saya yang Babin yang betul didapatkan SK dari Polda, diberikan tunjangan, diberikan motor dinas. Bahkan motor pribadi saya itu saya ingat saya rancang itu, saya buka dia punya pipi-pipi itu, saya pasang tempat rak buku. Itu motor pribadi beta itu. Jadi 3 tahun itu saya jadi sprint itu tidak dibayar, maksudnya tidak ada pun tunjangan. Jadi kan salah satu hal kalau ketua mau sayang, ketua pun tugas, ketua ingin mau bikin satu yang positif, ya kita lakukan. Jadi melayani dengan hati itu, ya bagi beta sih pribadi, lakukan saja. Karena bagi beta setiap pada hal kecil dan Tuhan akan menambahkan hal-hal besar yang ketua sendiri pikirkan. Jadi betanya seorang anak kampung, anak gembala sapi yang Tuhan persiapkan 10 tahun jadi seorang gembala. Dan puji Tuhan, Tuhan mempersiapkan juga menjadi seorang bayangkara dan terpanggil menjadi pelayan dan menjadi mengabdi untuk negeri ini.
0: Tetap setia itu mendapat hal yang baik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sebelum panggil anak-anak itu untuk belajar, bawa dulu snack-snack, makanan ringan dulu, bermain dulu. Uangnya uang pribadi ya?
2: Iya kakak, pasti. Itu mau uang dari mana kakak? Nah, kemudian juga ya, kita mesti berkorban waktu. Karena saya mengisi waktu luang saya. Jadi tugas pokok saya tetap saya jalankan. Piket-piket. Jadi waktu saya lepas piket yang seharusnya saya istirahat. Nah saya pergunakan waktu-waktu luang saya itu. Jadi tugas pokok saya itu saya tidak abaikan. Saya tetap menjalankan tugas saya. Setelah itu baru saya lakukan hal-hal di luar tugas saya dan mengisi waktu-waktu luang saya selama itu.
0: Tapi aktivitas itu sudah berkeluarga atau belum?
2: Sudah. Puji Tuhan, istri saya juga cukup mendukung dan selalu memberikan motivasi ketika saya putus asa dan semangat. Ada sosok seorang istri yang selalu memberikan dukungan kepada kepada beta waktu itu. Sampai sekarang juga selalu memberikan dukungan. Semangat siap.
0: Iya, karena biasa kan kalau uang pribadi dikeluarkan untuk hal-hal yang kayak gitu kan otomatis dari isi juga pasti banyak bicaranya.
2: Iya, pasti kakak, tapi ya mau bikin bagaimana kakak melayani dengan hati ini. Ketong mesti jangan pikir untung rugi. Karena kalau ketong pikir untung rugi ya ngapain mau pikir capek-capek ke gunung-gunung atas. Iya, tugas polisi aja setengah mati apalagi mau tambah yang lain-lain.
0: Iya, benar. Dan tugas sekarang melewati semua itu yang menjadi seorang kapolsek dulu di Buru ya.
2: Ya, saya sudah ini ketiga kali kapolsek. Waktu saya kapolsek pertama itu di kapolsek Waisama. Nah, waktu itu juga kami sedikit prestasi kakak karena waktu itu ada kasus pembunuhan dan pelakunya itu lari ke hutan kurang lebih 1 bulan.
0: Iya.
2: Dan puji Tuhan saya dipercayakan pimpinan saya dan saya berhasil menangkap pelaku itu dan diberikan reward untuk menjadi kapolsek di wilayah hukum Polsek Waisama. Hampir 2 tahun lebih saya di situ.
0: Iya. Dan selama jadi kapolsek, program apa yang dijalankan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat selain menegakkan hukum?
2: Iya, jadi kakak saya pernah mendapat penghargaan juga tahun 2017. Saya membentuk polisi cilik pertama di Polda Maluku. Waktu itu kita punya pimpinan Kapolres memberikan apresiasi untuk. Jadi kami waktu itu di nomor oleh, saya didik anak-anak kecil yang keliling di sekitar polsek itu. Untuk setiap sore malam itu mereka latihan. Dari satu orang anak itu sampai 130 anak saya hitung. Jadi tiap hari polsek itu ramai dengan anak-anak kecil. Saya latih mereka PBB. Bahkan membentuk polisi cilik zaman itu tahun 2017. Jadi waktu itu kami didukung juga oleh pimpinan kami dan kami bisa membawa anak-anak ini tampil di event-event termasuk di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan sekarang anak-anak saya itu sudah banyak jadi tentara. Jadi tentara. Dan saya sudah membentuk 3 generasi polisi cilik di Kabupaten Buru Selatan. Jadi tahun 2017 saya dibentuk di Namrole. Dan tahun 2022 saya ke Polsek Waisama, saya bentuk lagi polisi cilik di Waisama. Dan kemarin tahun 2025 saya bentuk di Kecamatan Sula ketika saya menjadi Kapolsek Lesula. Jadi sudah 3 generasi lewat program polisi cilik kami sudah mendidik anak-anak kami di Tanah Bipolo tercinta untuk menjadi generasi yang hebat yang akan datang.
0: Dengan kreativitas yang luar biasa dari seorang sosok polisi ya, selama perjalanan ini dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah melirik seorang kapolsek ini mendapat penghargaan misalnya?
2: Ya puji Tuhan kakak, yang tadi saya sampaikan penghargaan saya, ya puji Tuhan penghargaan juga dari Kapolres sudah 3 kali. Kemarin kami penghargaan dari Kapolres Buru Selatan ketika saya jadi Kapolsek Lesula. Waktu itu ada salah satu keluarga yang terdampar di Pulau Kosong. Dan saya bersama dengan anggota saya dan masyarakat swadaya kita mempertaruhkan nyawa kami untuk segera menolong korban satu keluarga yang terdampar di waktu itu musim timur kakak. Jadi ombaknya luar biasa. Tapi dengan semangat kami berhasil menyelamatkan mereka satu keluarga. Dan hal itu dipandang baik oleh pimpinan kami dan memberikan apresiasi lewat penghargaan di tahun 2025 kemarin. Dan tahun 2025 kemarin juga kami mendapat penghargaan Hugeng Corner. Hugeng Corner itu internal polisi yang mengusungkan. Jadi kami bangga juga karena dari Polres usulkan ke Polda dan dari Polda usulkan ke Mabes. Dan dari Mabes itu ditapis-tapis-tapis-tapis. Ya puji Tuhan saya masuk nominasi peringkat 1 dan 2026 ini juga ya kami juga ikut seleksi Hugeng Award. Dan kemarin tanggal 7 Mei itu ya puji Tuhan saya lolos seleksi untuk 3 besar kandidat calon kandidat Hugeng Award untuk bulan Juli nanti. Kami juga bekerja saja kakak intinya.
0: Iya.
2: Melakukan bagian kami dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk mempromosikan setiap orang yang mau percaya kepadanya.
0: Iya. Tapi biasa kan Pak Bastian, itu kan melalui proses belajar, misalnya pengalaman-pengalaman itu dapat semuanya itu dari mana?
2: Iya, itu yang tadi kakak saya bilang. Saya 10 tahun menjadi seorang anak gembala itu tanpa disadari saya dibentuk.
0: Ya.
2: Jadi ketekunan menjadi seorang gembala itu bukan hal yang gampang.
0: Saya merinding dengarnya, Pak.
2: Ya, kakak saya juga bersyukur.
0: Iya.
2: Saya anak gembala yang tiap pagi mampir sekolah pikas pindah sapi.
0: Iya.
2: Dan pulang sekolah sore itu saya sebelum bermain itu saya harus gembala beta pun sapi.
0: Iya.
2: Pernah saya mengalami masa-masa yang sukar ketika di hutan sapi itu dia lari.
0: Iya.
2: Itu kakak kita menangis kejar bagaimana kita bisa menjinakkan sapi yang agak liar itu untuk jadi jinak.
0: Iya.
2: Dan beta percaya itu juga cara Tuhan membentuk saya untuk ke depan akan diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin. Iya. Dan puji Tuhan lewat kepolisian negara Republik Indonesia kami bisa diberikan kesempatan oleh Bapak Kapolri untuk sekolah perwira gratis. Iya. Tahun 2019 dan bisa membawa Polda Maluku untuk menjadi polisi teladan. Peringkat 1 di tahun 2019 juga.
0: Wow.
2: Dan itu menjadi motivasi beta.
0: Iya.
2: Bukan hanya sebatas beta hanya jadi perwira saya cukup.
0: Iya.
2: Tapi ketika beta jadi perwira pun juga kami juga memberikan motivasi. Waktu itu kami Kaposek sama.
0: Iya.
2: Ada beberapa dusun juga yang kami mengajari beberapa dusun adat di wilayah hukum Posek sama waktu iya. itu. Bahkan di Wasama itu kakak izin banyak konflik-konflik masyarakat adat.
0: Iya.
2: Sehingga pernah kami buat program itu Siri Pinang Kamtimas. Jadi kedekatan budaya yang kami pakai dengan media Pinang Siri, kami keliling dusun-dusun dan setiap persoalan itu kami mengutamakan pendekatan kultur budaya. Yeah. Itu yang kami pakai dan kami juga bukan berhasil ya, kami bersyukur selama kami jadi Kaposek di Wasama itu juga banyak konflik-konflik yang kami bisa atasi dengan beberapa inovasi kami yang kami terapkan di masyarakat.
0: Iya, tapi Pak Bastian, semenjak jadi Kapolsek kan jadi anggota polisi, turun ke kampung-kampung dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya, dan itu membuat mungkin badan kita capek. Kadang-kadang ada pikiran, aduh paling capek, paling lelah. Itu ada muncul atau tidak?
2: Iya, pasti kakak. Seperti sekarang nih kakak. Tadi mana saya tidur jam 4 pagi ketika keliling-keliling patroli memastikan wilayah kita aman. Itulah konsekuensi yang harus kita dapat kakak. Kita gak mungkin mau instan, mau duduk diam-diam aja.
0: Iya.
2: Kita mesti bekerja kakak. Bagi beta memang capek kakak, tapi saya termotivasi disini, saya kadang melihat semut kakak.
0: Iya.
2: Banyak dari semut, dia selalu bekerja. Dan jangan pernah pemalas.
0: Iya.
2: Berkaca pada semut yang selalu bekerja dan mengumpulkan makanan di saat musim hujan.
0: Iya, karena kadang-kadang kita manusia kan pasti ada merasa di titik merasa lelah itu pasti ada ya.
2: Iya, sebagai manusia pasti kakak.
0: Iya.
2: Tapi ingatan, semua boleh mengeluh kakak. Kita curhat kepada Tuhan saja.
0: Iya. Dan sampai saat ini masih tetap bertahan menjadi seorang anggota polisi. Motivasinya seperti apa sih? Bagi dong.
2: Ya, puji Tuhan kakak bagi beta. Komitmen menjadi polisi itu yang pertama itu takut Tuhan saya kakak.
0: Iya.
2: Kalau kita takut Tuhan itu sumber kekuatan. Kita mau membuat sesuatu itu pikir Tuhan. Kemudian ingat doa orang tua kita yang selalu menyertai kita.
0: Iya.
2: Dan doa anak istri juga yang selalu memberikan motivasi internal. Iya. Dan kita jangan pernah menyusahkan masyarakat. Kita baik dengan semua orang. Iya. Biar doa-doa juga dari masyarakat. Ya mohon maaf saya kemarin waktu masuk Kaposek Sirimau juga saya didoakan oleh seluruh tokoh agama.
0: Iya.
2: Karena sudah 3 kali Kaposek, mulai dari Kaposek Waisama, Kaposek Lesula, bahkan Kaposek Sirimau itu pertama kali saya injak kaki di Posek itu saya minta didoakan oleh seluruh tokoh agama.
0: Iya.
2: Jadi kemarin itu lengkap ada Bapak Ustadz, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Pastor. Ya, 3 tokoh agama yang mendoakan saya dan kemarin juga di Lesula juga begitu.
0: Iya.
2: Saya didoakan juga oleh Bapak Imam, Bapak Pastor, dan Bapak Pendeta.
0: Iya.
2: Wah sama juga begitu. Saya didoakan, bahkan nanti saya pindah juga saya didoakan oleh semuanya.
0: Iya.
2: Dan bagi beta doalah kekuatan dan senjata untuk setiap orang yang mau sukses.
0: Iya. Dan semenjak masih ada di Lesula ya, kan di sana pasti bertentangan ya misalnya. Apakah pernah ada konflik-konflik selama Bapak di sana?
2: Ya, kalau di Lesula itu ada berapa konflik?
0: Ya.
2: Termasuk kemarin, mohon maaf, ada kasus yang menonjol
0: ya,
2: terkait penistaan agama. Nah, kemarin kami cepat merendam isu-isu yang beredar ke masyarakat ya, dengan mengumpulkan tokoh-tokoh agama. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, kami bisa merendam hal itu di wilayah hukum kami, sehingga beberapa anak yang mereka masih muda, mereka menjalankan hukuman mereka. Dan ya, puji Tuhan juga lewat dukungan dari tokoh-tokoh agama, yeah, OKP, baik dari Muslim maupun Kristen, sehingga anak-anak itu ditahan tuh hampir 2 minggu lebih, dan yeah, itu menjadi pelajaran, dan itu bisa diselesaikan secara baik-baik,
0: yeah,
2: dan itu menjadi satu kasus yang memang tren karena yeah, viral juga. Dan beta berharap ini juga hal ini jangan terjadi di wilayah kita,
0: yeah,
2: katong pembudaya pela gandong, katong saling menghargai antar pemeluk agama satu dengan satu, katong mesti baku sayang,
0: yeah,
2: potong di kuku rasa di daging.
0: Tapi itu bukan saja tugas orang polisi ya yang harus meredamkan semua itu, tapi tugas dari masyarakat juga.
2: Iya, makanya kakak kita punya dukungan itu dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan di desa itu ada kepala soa,
0: iya,
2: ada bapak raja, bahkan ada stakeholder lainnya seperti camat, koramil, dan itu yang akan memberikan dukungan bagi iya, kami nanti bertugas di lapangan.
0: Iya, selalu di lapangan ya, dan menyita waktu bersama keluarga.
2: Siap kakak, kami punya kenangan waktu di Kapolsek Lesula itu kakak, ada 2 kecamatan.
0: Iya.
2: Jadi dari 2 kecamatan itu ada 30 desa.
0: Mm-hmm.
2: Jadi hanya 6 desa yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat.
0: Iya.
2: 24 lainnya itu lewat laut.
0: Mm-hmm.
2: Dan situ kami diuji perjalanannya,
0: iya,
2: karena harus melewati perjalanan yang tiap hari dengan laut Johnson sampai bisa 2-3 jam kalau iya, di desa-desa yang agak jauh. Dan kalau musim hujan, musim timur itu, wah, itu ombaknya luar biasa,
0: iya.
2: Tapi semangat itu bukan menjadi alasan bagi beta,
0: iya,
2: karena bagi beta saya tetap turun ke lapangan dan bersama dengan anggota saya untuk memastikan situasi apapun
0: iya,
2: di masyarakat kami.
0: Saya mengikut aktivitas Bapak di media sosial semenjak di Lesula, dan saya melihat banyak orang dari luar yang datang ke Lesula dan mencari Kapolsek Lesula juga. Salah satunya Ibu
2: Dini.
0: Dini.
2: Ya, luar biasa Ibu Dini. Saya dengan beliau pernah, beliau membantu saya juga, bahkan pernah ke Dusun Walapau,
0: iya,
2: itu luar biasa beliau membantu masyarakat di sana. Luar biasa. Bahkan kemarin saya ke Kapolsek Lesula juga, beliau membantu salah satu beberapa lansia,
0: iya,
2: dan itu menjadi berkat sendiri bagi beta dan bagi Ibu Dini yang
0: iya,
2: pasti diberkati. Dan itu Ibu Dini mengikuti pelayanan saya dan
0: iya,
2: melihat keberadaan kami dengan Johnson, dan puji Tuhan Ibu Dini bisa memberikan motivasi tersendiri bagi beta.
0: Iya, dan itu disampaikan juga Ibu Dini ya Pak Bastian. Ibu Dini sampaikan kepada RRI juga, melihat Kapolsek Lesula itu terinspirasi, makanya beliau mencari jalan sehingga harus sampai ke Lesula.
2: Iya, luar biasa. Saya juga mesti bayar banyak dari beliau juga. Ibu
0: iya,
2: Dini keliling Maluku 11 tahun. Bayangkan saja, Ibu Dini ini bukan orang Maluku.
0: Iya.
2: Tapi beliau paling cinta orang Maluku, dan beliau bisa berbagi, maka menjual harta-harta pribadinya itu
0: iya,
2: untuk berjalan membantu lansia, membantu iya, banyak orang.
0: Salah satunya di Lesula ya.
2: Termasuk Lesula, bahkan Danorana. Jadi beliau itu bukan hanya baru hanya di Lesula, di Desa Nusa Dua. 2022 itu sudah di Walapau juga, sempat di Walapau. Pernah juga ke Danorana Ibu.
0: Iya.
2: Pernah juga ke Ambalau. Luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
2: Iya.
0: Baik, Pak Bastian, selama perjalanan menjadi seorang anggota polisi ya, dengan tugas dan tanggung jawab yang paling luar biasa, bagaimana menyisihkan waktu untuk belajar sampai bisa saat ada sampai saat ini?
2: Iya, puji Tuhan kakak, bagi beta belajar itu tak pernah punya batas.
0: Iya.
2: Saya hobi membaca, dan terus saya belajar, dan puji Tuhan Bu, kemarin kami punya S2 teologi juga.
0: Mm-hmm.
2: Kami selesai di tahun 2022 kemarin.
0: Iya.
2: Jadi ya punya 3 profesi.
0: Profesi.
2: Jadi kita SPD-nya bisa
0: SPD,
2: jadi
0: MPH,
2: pengajar, ya, bisa jadi pendeta juga,
0: pendeta,
2: dan bisa jadi polisi.
0: Iya.
2: Nah, bagi beta semua itu untuk melayani. Jadi kakak saya keliling-keliling gereja juga, kalau diberi kesempatan saya bisa untuk membawa firman. Dan di sekolah-sekolah itu saya mengajar, dan itu menjadi motivasi tersendiri, dan itu panggilan, panggilan hidup saya, karena sebagai seorang anak gembala, ya bukan hanya kemampuan, keberanian menjaga kawanan domba, tapi bagaimana bisa dengan hati untuk merawat sapi yang pernah saya piara itu.
0: Sampai sekarang masih melakukan hal itu, Pak Bastian?
2: Ya, hanya sebatas
0: kontrol,
2: ya, kontrol saja.
0: Ya, dengan tugas dan tanggung jawab yang padat ya. Bagaimana membagi waktu antara menjadi seorang pendidik, tapi sudah masuk di Polsek
2: Sirimau.
0: Sirimau ini, apakah tugas itu masih dilakukan untuk anak-anak di sini?
2: Tadi pagi juga sudah kami memulai di SMA Madrasah Aliyah, SMA 1, MAN 1 di Kebon Cengke ya?
0: Wara.
2: Ya. Dan tadi ada mereka mau pisah sambut dan mendengar hasil itu, saya sempatkan waktu, Bu. Saya menyampaikan bahwa tadi adik-adik jangan sampai ugal-ugalan dengan kebahagiaan yang bersifat sementara, adik bisa jatuh dengan motor, balap-balap, melakukan hal yang negatif. Sehingga tadi kami sudah bersama dengan siswa, dengan orang tua juga, dengan para guru. Dan akan terus, Bu, kami akan terus melayani dimanapun kesempatan dan tugas-tugas tanggung jawab kami. Apalagi di daerah kota ini, mohon maaf, ya banyak sekolah, ya banyak yang sudah maju dan berkembang. Jadi kita belajar juga untuk menyesuaikan di sini. Ini baru juga di sini, Pak, kakak.
0: Iya,
2: baru satu minggu berjalan.
0: Satu minggu ya. Siap. Tapi lihat di media sosialnya Bapak, aktivitasnya luar biasa ya dari semenjak datang.
2: Siap. Ini sampai sekarang ini tidurnya di bawah jam 4 terus ini.
0: Ya, tapi kesehatannya harus dijaga dong.
2: Iya.
0: Iya. Selama aktivitas yang Bapak lakukan ya, melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan anak-anak didik juga yang sudah Bapak lakukan ya, apakah ada perubahan atau cara berpikir mereka yang Bapak lihat selama berada dengan mereka?
2: Di Sirimau ya?
0: Di Leksula.
2: Oh, di Leksula. Ya. Saya kira di Sirimau.
0: Leksula dulu baru Sirimau.
2: Oke, ya kalau di Leksula itu kami punya program Mimbar Kamtimas. Dan itu kami lakukan kurang lebih 1 tahun kami bertugas. Kami calling system ke gereja-gereja, bahkan ke masjid-masjid. Kalau sholat Jumatan saya bagi waktu saya untuk ketemu dengan masyarakat. Dan itu kami keliling semua tempat. Memang tidak maksimal semuanya karena memang terbatas kondisi jalan, cuaca. Tapi puji Tuhan ya, hampir beberapa yang sudah kami kunjungi semua. Dan program-program mendalam kami yaitu pembinaan mental anak-anak itu dengan program polisi cilik sudah kami lakukan, dan itu menjadi apresiasi karena anak-anak kami sudah bawa tampil di beberapa event, termasuk di ulang tahun 1 Juli dan di kabupaten dan kecamatan. Bahkan kemarin Bapak Kapolda kunjungan ke Namrole juga, itu anak-anak kami yang tampil sambut beliau di sana.
0: Bapak guru yang luar biasa ya.
2: Siap.
0: Tapi program untuk di Polsek Sirimau ini sudah di
2: Mulai action.
0: Action.
2: Ya, kemarin
0: seperti apa?
2: Ada beberapa adik-adik kita yang kelompoknya nama kelompok Bataso.
0: Iya.
2: Yang sering membuat berbagai persoalan. Dan kemarin kami sudah beberapa bina salah satu anak itu kami sudah rekrut untuk hari Minggu gereja.
0: Iya.
2: Kami berencana nanti hari Jumat kami akan bersama dengan adik-adik Bataso untuk kerja bakti di gereja maupun masjid. Dan kami juga punya program untuk mendidik membentuk pesantren kilat nanti.
0: Iya.
2: Ya, jadi nanti anak-anak yang nakal-nakal itu nanti dibina di Polsek. Nanti ada rekan kita yang bisa membina mereka dari sisi spiritual. Dan nanti kalau hari Minggu itu kita bisa keliling-keliling gereja untuk menyanyi nanti.
0: Iya. Luar biasa sekali.
2: Kita mulai peranahan untuk menciptakan situasi Kamtimas yang aman.
0: Iya.
2: Kita mengubah mindset-mindset pola pikir masyarakat yang tidak baik. Kita mengedukasikan ya, terutama adik-adik kita yang sering nakal-nakal.
0: Iya.
2: Ini menjadi PR besar nih kakak untuk adik-adik yang balap-balap liar malam-malam ini.
0: Iya, karena di Ambon ini banyak sekali.
2: Ya, luar biasa kakak. Medannya agak berat. Medannya agak berat. Tapi bagi beta yang ada mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita semangat. Maju terus pantang mundur.
0: Pantang mundur. Dalam menghadapi kenakalan atau perilaku siswa yang melanggar aturan misalnya, apakah sudah ada ancang-ancang untuk melakukan?
2: Ya, supaya ada kakak kita kan ya. MU dengan sekolah-sekolah di kota. Mm-hmm. Dan kami akan pastikan setiap jam-jam sekolah kita akan patroli.
0: Ya.
2: Jadi bagi anak-anak yang kita tertangkap di jam-jam sekolah, kita akan bawa ke polsek dan kita akan panggil orang tua bahkan guru untuk melihat anak-anak itu. Ya. Dan kita akan meminimalisir tingkat kenakalan remaja itu, anak-anak itu dengan mungkin bisa turun langsung.
0: Iya.
2: Apalagi sekarang program pimpinan kita Bapak Kapolda, polisi mengajar itu. Nanti lebih kita sendingkan untuk lebih efektif turun ke sekolah-sekolah dan bahkan mendeteksi tempat-tempat yang sering dijadikan tawuran.
0: Iya.
2: Apalagi sekarang kan ada layanan panggilan 110.
0: Iya.
2: Jadi kapan saja ketika masyarakat mau menelpon ke polisi, langsung direspon untuk kita ke TKP.
0: Iya. Kalau yang anak-anak yang di malam batas untuk keluar rumah di jam berapa supaya bisa dibatasi gitu?
2: Ya sebenarnya sih pernah saya lakukan di tempat tugas saya waktu di Kapolsek Lesula.
0: Iya.
2: Itu jam lepas kita patroli. Jadi kita baku dapat anak-anak yang di bawah umur, ya kita semua ke polsek, panggil orang tua. Dan puji Tuhan pada waktu kami bertugas di Lesula juga ya banyak tingkat-tingkat kejahatan yang berkurang.
0: Iya.
2: Dan memberikan apresiasi tersendiri untuk beta karena mengubah mindset anak-anak yang nakal walaupun memang tidak zero tapi bisa lebih mesir untuk jadi baik.
0: Tapi di Sirimau ini banyak sekali Pak Kapolsek.
2: Ya, di Sirimau ini memang medannya agak berat.
0: Iya.
2: Kita berhadapan dengan berbagai persoalan yang ada karena mohon maaf kakak, kita polisi juga tidak bisa arogansi dengan anak-anak, dengan adik-adik kita. Kita punya jadi dengan humanis.
0: Iya.
2: Dengan tindakan polisi yang terukur dan betul-betul bisa mengimbangkan yang ada di lapangan yang TKP.
0: Iya. Berarti program polisi cilik juga sudah mulai berjalan ya di Ambon?
2: Iya kakak, nanti kita menyesuaikan karena memang untuk polisi cilik di sini kan sudah ada juga dari Polres. Nanti kita melihat juga kalau memang kita punya waktu dan bisa mengatur waktu maksimal, mungkin kita akan bikin polisi cilik juga di Polsek Sirimau.
0: Iya.
2: Dan nanti kita gandeng sekolah-sekolah yang bisa memberikan dukungan bagi kami.
0: Iya. Menurut Pak Bastian, apa makna pendidikan bagi masa depan anak-anak Ambon dan generasi muda Maluku?
2: Ya, pendidikan itu harus dibentuk sejak dini, kakak.
0: Iya.
2: Jadi pendidikan itu dibentuk, pendidikan karakter itu penting dari sejak rumah kita dengan orang tua kita.
0: Iya.
2: Jadi guru-guru itu, kasihan waktunya hanya sebatas dengan anak cuma berapa jam di sekolah. Tapi pendidikan itu penting sejak dari kandungan, bahkan dari kecil kita dididik.
0: Iya.
2: Sopan santun, tata krama. Banyak kami melihat anak-anak kita, adik kita yang nakal banyak, berapa kali kami tangani itu masih bawa umur.
0: Iya.
2: Karena mungkin orang tua tidak perhatian kepada mereka, orang tua mungkin tidak peduli dengan anak-anak itu, sehingga anak-anak itu bebas bermain, berteman.
0: Iya.
2: Jadi ini merupakan PR beta juga, kakak, untuk mendeteksi adik-adik kita yang masih di bawah umur, yang terpengaruh dengan hal-hal negatif. Dan itu berdampak nanti bagi masa depan mereka.
0: Iya.
2: Jadi pendidikan itu penting, terutama pendidikan karakter. Jadi IQ itu penting.
0: Iya.
2: Inteligensi, quotient, kecerdasan intelektual. Spiritual quotient juga penting. Tapi lebih penting lagi itu EQ.
0: Iya.
2: Emotional quotient, kecerdasan emosional. Iya. Dan cuma kalau pintar, dapat nilai 10 atau 100. Tapi kalau moral rusak, ya mohon maaf, sama aja. Gitu.
0: Iya.
2: Jadi pendidikan karakter itu penting kakak. Ya betul pun tugas sebagai polisi kakak-kakak ketum punya tugas semua, ketum semua pun tugas untuk mengedukasikan hal-hal positif kepada adik-adik kita tuh.
0: Iya.
2: Terutama nupung sifat yang karakter jadi anak yang baik.
0: Iya.
2: Itu.
0: Dan ini merupakan tugas yang mulia ya.
2: Ini panggilan.
0: Panggilan.
2: Ini panggilan. Karena polisi ini kan punya batasan tugas kita.
0: Iya.
2: Umur kita sampai umur sekian akan pensiun. Tapi menjadi seorang pendidik dan seorang pelayan Tuhan itu sampai Maranatha, sampai akhir hidup.
0: Iya. Tapi bagaimana pendapat keluarga? Karena kita melihat bahwa aktivitas Pak Bastian ini sangat luar biasa ya di akhir-akhir ini.
2: Ya.
0: Tanggapan dari keluarga seperti apa?
2: Ya, saya punya istri, anak-anak yang mendukung.
0: Iya.
2: Orang tua saya yang selalu, walaupun terpisah di Seram satu suasana, tapi selalu mendoakan saya setiap waktu. Dan doa itu kekuatan untuk kita kakak.
0: Iya.
2: Bukan kuat yang hebat kita, tapi karena doa orang tua, doa anak istri, doa keluarga, orang-orang setia mendoakan kita, itu harapan-harapan kita bisa jadi yang terbaik.
0: Tapi kadang-kadang kan ada di titik terlemah ya.
2: Supasti kakak, ya. Kadang-kadang capek. Ya, kadang-kadang kakak jangan pikir kita tugas tong mau ke posek kita ke PH aja baku dapat macet saja kadang-kadang tuh sui cepat-cepat ketemu. Ya. Kadang-kadang jenuh kadang-kadang ini. Tapi itulah kita jalani dengan sukacita supaya bisa semangat menjalani semuanya.
0: Iya. Antusias dari sekolah-sekolah ketika Bapak dan tim turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi misalnya untuk anak-anak. Seperti apa antusiasnya?
2: Ya kalau untuk di Sirimau tadi kami baru perdana di Man 1 tadi ya. Di Wara. Dan nanti ke depan besok dan seterusnya kami akan kelilingi sekolah-sekolah lain juga. Dan bukan hanya sebatas sekolah, kakak kita juga akan membentuk nah, kalau adik-adik kita yang mungkin tidak tahu baca tulis nanti ke depan ya. Ya kita bisa rangkum untuk membuat sekolah. Dan sekolah kan di mana saja, bukan bicara ya. Tempat atau formal. Mau di pinggir jalan kah, mau di lapangan kah, mau di tempat duduk kah
0: ya.
2: Kita bisa mengajar dan itu saya pakai dimanapun kita berada.
0: Iya. Tapi yang kita lihat ya di depan mata ya, bukan anak-anak sekolah juga yang melakukan hal-hal tawuran misalnya, tapi juga ada anak-anak yang mahasiswa misalnya yang salah-salah informasi lalu dengan teman-teman berkelahi itu juga. Apakah dari pihak kepolisian bisa mendatangkan inspirasi untuk mereka misalnya di
2: iya,
0: kampus?
2: Iya, sebenarnya sih kakak kalau ada di kita yang mahasiswa juga, mereka itu kan mahasiswa.
0: Iya.
2: Nah, janganlah bertengkar atau membuat perbuatan yang melanggar hukum. Nah, bagaimana nanti ke depan mau jadi seorang pemimpin? Iya. Karena kan kita tidak bisa belajar untuk bisa mengendalikan diri dan bolehlah kita cerdas dalam berpikir dan mengeluarkan argumen, iya. Tapi harus dengan cerdas. Jangan dengan cara-cara yang panikin juga kita dirugikan dan bisa melanggar aturan hukum.
0: Iya.
2: Nah, itu harus dijaga.
0: Kalau menurut seorang polisi ya, Pak Bastian, apakah dengan cara apa polisi ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan cuma saat ada masalah saja?
2: Ya, Polri untuk masyarakat. Jadi mohon maaf kakak, seperti kami lakukan di sekarang ini program calling system ya. Jumat Kasih dan Minggu Berkat, Minggu Kasih itu. Jadi setiap Jumatan kemarin kami sudah memulai di Masjid Al-Ma'ruf. Dan kemarin hari Minggu kami di gereja Gatik Galala.
0: Iya.
2: Dan beta pastikan selama saya kaposek, saya akan keliling seluruh gereja dan masjid. Mm-mm. Di setiap hari Minggu maupun Jumat.
0: Iya.
2: Dan juga sekolah Minggu, karena kebetulan saya pernah pengasuh.
0: Iya.
2: Dan pasti beta akan menjadi guru sekolah Minggu dadakan di iya. Setiap gereja yang kami akan kunjungi. Jadi ya, itu salah satu program kami dan itu panggilan hidup
0: iya.
2: Untuk terus jadi berkat.
0: Iya. Menurut Pak Bastian, selama aktivitas yang dilakukan, dampak nyata yang Bapak lakukan di tengah masyarakat itu yang
2: ya, sudah contoh kecil kemarin ketika saya gereja di Galala, saya kan jadi pengasuh di Galala itu tahun 2006.
0: Iya.
2: Sekarang 2026 berarti sudah 20 tahun. Saya kaget anak yang saya bina dulu itu jadi bapak majelis muda.
0: Waduh. Ya.
2: Dia panggil kakak, bapak pengasuh. Kemarin sapaan, kakak dulu bapak, kakak pun anak didik parbeta.
0: Iya.
2: Terkaget juga, beta bangga juga secara langsung. Ini yang pernah saya asuh, jadi pengasuh sekarang jadi bapak majelis.
0: Iya.
2: Ada lagi satu orang yang menjadi menyanyi di depan itu.
0: Iya.
2: Itu cara asuh juga. Dan itu hal kecil kakak kita iya. Didik. Ya, kita nggak tahu anak-anak ini ke depan jadi apa.
0: Iya.
2: Yang penting kita didik dengan cara-cara kita. Ya kebetulan saya Kristen misalnya, saya iya. Jadi pengasuh. Mungkin juga teman-teman yang lain mungkin aktif di masjid.
0: Iya.
2: Ya, jadi pesantren apa? Ya. Jadi ini imam ya. Itu bagus itu. Besok-besok kan anak-anak itu gitu berhasil kan juga akan cerita pernah saya dididik oleh om ini, bapak ini.
0: Iya. Itu salah satu motivasi ya.
2: Motivasi kakak ya. Dan kemarin kita termotivasi. Ternyata 20 tahun yang lalu anak-anak ya. Ini masih kecil-kecil. Beta balik kembali waktu dapat dulu jadi orang yang baik.
0: Iya.
2: Jadi pelayan juga. Itu motivasi kami.
0: Iya. Jika melihat kembali perjalanan Bapak Bastian dari awal menjadi seorang polisi hingga saat ini, bagian mana yang paling Bapak syukuri?
2: Ya, kalau saya sih syukuri yang pertama ya Tuhan berikan kita napas kehidupan ya. Terus berkat yang Tuhan kasih kita syukuri aja. Kalau mau lebih ya kita usaha. Yang penting yang baik. Pokoknya hidup ini disyukuri aja, jangan pernah bersungut dan jangan pernah mau menyesali apa yang sudah terjadi.
0: Iya.
2: Kita memang tidak sempurna kakak, tapi belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di hari akan datang.
0: Baik.
2: Kalau kegagalan di hari kemarin ya jangan jadikan motivasi untuk hari ini dan besok itu lebih baik lagi.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Baik, dan ini merupakan cerita perubahan ya, sikap warga terhadap polisi setelah Pak Bastian sudah melakukan pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Cerita perubahannya seperti apa? Ada yang menyentuh
2: ya,
0: hati misalnya?
2: Kalau bagi beta, tingkat keberhasilan kita ketika kita melihat bahwa orang yang dulu itu nakal
0: ya,
2: ketika dia bisa berubah jadi baik, itu berarti kita berhasil.
0: Iya.
2: Saya kemarin kaget waktu saya mau pergi gereja, pagi-pagi anggota lapor komandan, ada yang datang cari komandan di posek bawa anaknya.
0: Iya.
2: Ternyata ada salah satu orang tua membawa anaknya yang juga anak Bataso.
0: Iya.
2: Pak posek tolong bawa beta pun anak di gereja dan dia jua. Dan puji Tuhan ini salah satu kecil, walaupun satu orang anak. Saya berdoa dan saya yakini akan menarik lagi teman-temanmu yang lain.
0: Iya.
2: Jadi secara langsung itu perubahan itu bukan karena kita paksakan.
0: Iya.
2: Ya, dan itu juga karya Tuhan, anak itu dijamah hati mereka.
0: Iya.
2: Dan saya percaya walaupun satu anak ini ya, ya yakin akan berdampak untuk teman-temannya, bahkan orang lain.
0: Baik. Perjalanan yang paling luar biasa ya Pak Bastian. Sudah berapa tahun kira-kira menempuh perjalanan ini, sudah berapa lama?
2: Saya terpanggil sejak masih Malay. Ya sebelum jadi polisi sudah jadi pengasuh.
0: Iya.
2: 2005. Dan ketika saya jadi polisi, dimanapun saya bertugas.
0: Iya.
2: Sampai sekarang dipanggil ini kayak bawa pendeta saya. Mau di mana suka nasihat orang, memberi motivasi buat teman-teman. Dan itu saya lakukan terus sampai saat ini.
0: Baik. Ini salah satu hal yang sangat memotivasi kita, menginspirasi kita untuk anak-anak Maluku ya, harus punya suatu program yang memang harus terus menginspirasi kita ya, supaya menjadi sesuatu yang benar. Dan pendengar, berbagai informasi, berbagai inspirasi, masukan-masukan yang luar biasa ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek kita di siang ini, semoga bermanfaat untuk kita semua yang ada di saat ini mendengarkan siaran kami, walaupun cuma di Pro 1 RRI Ambon Kanal Informasi dan Inspirasi, tetapi juga di terestrial kami maupun streaming kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan di saat ini. Mungkin terakhir Pak Kapolsek, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda dan generasi muda Ambon agar tetap semangat menempuh pendidikan dan meraih cita-cita?
2: Ya kakak, yang pertama saya menyampaikan dulu kepada masyarakat saya di wilayah hukum Sirimau.
0: Ya.
2: Sirimau, komitmen saya, Sirimau aman, Sirimau menyala, dan Sirimau diberkati.
0: Wow.
2: Itu komitmen saya untuk menjadi Kapolsek Sirimau. Dan saya akan pastikan bahwa Sirimau ini betul-betul aman, aman dari segala-galah. Makanya ini menjadi kerja keras ketong semua untuk sama-sama membantu Polsek Sirimau, membantu rekan-rekan di TNI maupun Polri, bahkan seluruh stakeholder yang ada, bahkan seluruh masyarakat untuk partisipasi jaga kota Ambon ini biar betul-betul tuh aman. Ambon tuh Ambon ini manis, Ambon ini bagus. Kota mesti jagakan sama-sama supaya menyala itu terang.
0: Yeah.
2: Jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi yang masih tinggal dalam gelap-gelap itu harus terang.
0: Yeah.
2: Hidup mesti terang, terbuka, supaya yang pastinya kalau kota sudah aman, menyala, dan pasti kota diberkati dan jadi berkat untuk sesama dan bagi siapa sayang dalam hidup ini.
0: Baik, terima kasih Bapak Bastian Tuhuteru yang sudah berbagi bersama kita di siang ini. Semoga
2: itu untuk Kecamatan Sirimau. Bu. Terakhir untuk anak-anak muda.
0: Ya,
2: untuk teman-teman anak-anak muda, pesan beta, pergunakan masa mudamu untuk hal-hal yang positif.
0: Ya.
2: Masa muda cuma sekali. Silakan berkarya.
0: Ya.
2: Silakan menyiapkan diri. Karena percaya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, hari ini kamu dipersiapkan. Saya tidak tahu latar belakangmu apa. Kalau hari ini kau sebagai seorang pelajar, jadi pelajar yang baik, seorang mahasiswa yang baik. Yakin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kau akan diberkati dan dipakai Tuhan untuk jadi berkat untuk kota tercinta maupun bagi Maluku dan bagi Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Sirimau aman, Sirimau
2: Manyala, Sirimau diberkati. Mayu terus pantang mundur.
0: Ya, untuk Ambon Manise. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Bastian sudah berbagi bersama kita di Figur Inspirasi saat ini ya. Jangan bosan-bosan hadir di RRI Ambon.
2: Siap.
0: Memotivasi kita semua di
2: Siap.
0: Saat ini. Akhirnya kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Figur Inspirasi siang ini. Semoga apa yang kami hadirkan di saat ini bersama Ibtu Bastian Tuhutero SPD MTH selaku Kapolsek Sirimau menjadi motivasi untuk kita semua yang ada di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7.

0: pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
1: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
2: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only got to meet you scoring goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: Play the first half.
3: Okay, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus terbaik dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: And it's a moment that the two players lying in front, one of us and one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berjalan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri yang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, kasih multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka lindungi dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda kan? Tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Tanggap dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia di platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata
6: sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul
5: rasa malas bergerak, lelah dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang.
6: Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo,
5: Ayo, lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 990.
7: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi terkait berita olahraga sudah kami hadirkan bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya pendengar, dan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir menyiasi ruang dengar Anda ya pendengar di siang ini. Saya Susan masih terus hadir untuk Anda di Maluku siang ini. Berbagai informasi untuk Anda nikmati kami hadirkan 30 menit ke depan ya, hingga nanti berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Baru saja Anda dengerin lagunya Eklat featuring Caleb J, Berakhir Sama. Ya, semoga aja gitu. Dan saat ini tepat kita di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Durga Marpati dibantu kru lintas 1000 pulau.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumladi.
1: Baik, pendengar, langsung aja kami ajak Anda untuk ikuti Lintas Seribu Pulau dari RRI Ternate.

0: Inilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau. Edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate, di mana tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Ibu Shirley Juanda mengungkapkan masih banyaknya anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Apa permasalahan? Kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP?
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Shirley Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
2: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
3: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur

0: Nih, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
1: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%.
0: Pemerintah provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Sherly berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
4: Dua jenazah korban erupsi gunung api di Gunung asal negara Singapura masih dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik kepolisian untuk pencocokan data forensik guna memastikan identitas kedua korban. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menjelaskan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara masih menunggu proses identifikasi tim forensik Polda Maluku Utara yang membutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan. Maka sementara ini tulang jenazah korban erupsi Gunung Dukuno masih diamankan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
5: Nanti setelah hasilnya keluar, pemerintah daerah akan menyurat kepada embasi memberitahu bahwa hasilnya sudah ada teridentifikasi, dan selanjutnya baru kita melakukan proses pembicaraan kemarin dengan keluarga apakah dimakamkan di Indonesia ataukah dikembalikan kepada keluarga. Sampai dengan hari ini juga salah satu pihak keluarga juga belum menentukan sikap apakah dikembalikan atau kemudian dimakamkan di sini.
4: Piet mengatakan saat ini baru satu keluarga yang berada di Halmahera Utara dari korban Sahina Muhrej bin Abdul Hamid. Sementara untuk keluarga korban Heng Weng Kiang Timothy belum dapat dikonfirmasi oleh embasi Singapura.
5: Sehingga untuk Timothy sampai saat ini baik dari pemerintah maupun dari embasi Singapura itu belum terkonfirmasi dengan pihak keluarga. Jadi pihak keluarga juga tetap masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita siapkan peti jenazah yang besar, tetapi kan sekarang ya dalam bentuk serpihan akan kita bikin yang baru lagi untuk kemasan sesuai dengan ukuran.
4: Piet menambahkan, jika keluarga korban menyerahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Halmahera Utara, untuk dilakukan pemakaman di Halmahera Utara, maka pihaknya siap untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari kedua korban erupsi.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda mendengar di siang ini untuk berbagai aktivitas yang Anda lakukan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku. Medik veteriner Dinas Pertanian Maluku, Dr. Afriliani Eka Putri, mengatakan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk mengirimkan keluar Provinsi Maluku distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Jadi pertimbangan itu yang membuat mereka tidak bisa menerima dari luar Provinsi Maluku. Dalam dialog Pro 1 RRI Ambon, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku ya. Karena itu pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku sore Selasa 12 Mei 2026.

0: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia hari ini. Itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan.
1: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dikenakan oleh Bapak Presiden.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Maluku mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Maluku, M. Erwin Setianegara, melaporkan adanya lonjakan fatalitas sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data ini menjadi alarm keras mengingat secara nasional pada tahun 2025 saja tercatat ada 170 ribu kecelakaan yang merenggut lebih dari 250 ribu nyawa di jalan raya. Menyikapi tren kenaikan yang signifikan tersebut, Erwin menegaskan bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat. Ia menitikberatkan peran krusial keluarga, terutama orang tua, untuk tiada henti mengingatkan anggota keluarganya agar selalu waspada dan tertib saat berkendara. Menurutnya, benteng utama keselamatan dimulai dari lingkungan terkecil di rumah. Sebagai langkah konkret, Jasa Raharja berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya disiplin berlalu lintas. Melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif, diharapkan angka kecelakaan

0: kecelakaan di Maluku dapat segera ditekan dan budaya hati-hati di jalan raya menjadi prioritas utama bagi setiap warga. Pendengar, aktivitas di sejumlah pasar tradisional Kota Tual dilaporkan kian lesu dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat serta dampak krisis energi global yang mulai dirasakan di tingkat lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah turut mempengaruhi perputaran uang di masyarakat sehingga belanja yang biasanya mengalir deras kini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menanggapi situasi pelik ini, Darnawati menghimbau para pedagang untuk tidak menaikkan harga secara sepihak agar tidak semakin membebani warga di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Para pedagang sendiri mengeluhkan merosotnya omset mereka karena banyak barang dagangan yang tidak laku terjual. Pemerintah berharap adanya kerjasama dari pelaku usaha untuk tetap menjaga stabilitas harga demi menjaga keberlangsungan ekonomi pasar. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Tual berkomitmen terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara rutin untuk mencegah lonjakan yang tidak wajar. Selain pengawasan lapangan, pemerintah juga membuka ruang dialog bagi para pelaku usaha untuk memberikan masukan. Evaluasi dari aspirasi pedagang ini nantinya akan dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah penanganan ekonomi selanjutnya di Kota Tual. Pendengar, Lapas Kelas 2 B Tual menggelar ikrar sero halinar bertujuan meminimalisir penggunaan handphone, narkoba, dan pungutan liar di lingkungan tersebut. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
1: Ikrar Zero Handphone Pungutan Liar dan Narkoba atau lebih dikenal dengan Zero Halinar saat ini sangat ditekankan Kementerian IMIPAS terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 B Tual, Nurholis Nur. Dikatakan dengan ikrar Zero Halinar ini diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
2: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia hari ini. Itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan kita kalau jero begini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP. Karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, itu kita sudah kasih siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu sengada.
1: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke Lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Pendengar, aksi heroik Sertu Kamarudin, anggota Bekangdam Kodam 15 Patimura yang menyelamatkan seorang wanita dari percobaan bunuh diri di Jembatan Merah Putih akhirnya membuahkan apresiasi resmi. Dalam upacara bendera di lapangan Makodam Kesdam 15 Patimura, Brigjen TNI Nefra Firdaus secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk penghormatan atas keberanian luar biasa sang prajurit yang sempat viral di media sosial tersebut. Dalam amanat tertulisnya, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Tri Winarto menegaskan bahwa tindakan cepat Sertu Kamarudin adalah cerminan nyata dari jati diri prajurit Patimura yang harus selalu hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Pangdam mengharap aksi ini tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh personil TNI lainnya untuk tetap mengedepankan sikap humanis dan peduli terhadap keselamatan sesama dimanapun bertugas. Menutup rangkaian upacara, pihak Kodam 15 Patimura mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh keluarga besar TNI memperkuat kedisiplinan dan menghindari segala bentuk pelanggaran. Selain menuntut profesionalisme keprajuritan, Pangdam turut mengingatkan para prajurit untuk lebih bijak dalam bermedia sosial guna menjaga citra positif institusi di mata publik. Pendengar, Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas lapas dan rutan yang membiarkan peredaran handphone dan masuknya narkoba ke lingkungan pemasyarakatan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kakanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dubiantoro, menegaskan komitmen adanya larangan peredaran barang terlarang seperti handphone hingga narkotika di lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan rutan di Maluku. Komitmen ini sudah diperkuat melalui ikrar serentak yang diikuti Satuan Kerja Pemasyarakatan di Maluku. Disampaikan Riki, dirinya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas yang masih bermain-main dengan aturan. Dia menyatakan siap mencopot pejabat yang sengaja membiarkan pelanggaran terjadi, salah satunya membiarkan peredaran handphone di dalam lapas maupun rutan. Sebagai solusi atas kebutuhan komunikasi warga binaan, Riki menginstruksikan setiap lapas dan rutan untuk memperbanyak warung telekomunikasi khusus atau wartelsus.
4: Penyuluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini semua dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Pemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satu tidak hanya sirep, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran pemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli. Ini yang tentunya kita berikan kepada masyarakat, dan untuk informasi silakan berikan kepada kami. Dan juga kita telah melakukan pembinaan kepada warga binaan, terutama untuk ketahanan pangan, binaan, dan waktu lalu telah kita pamerkan pada hari Bakti Pemasyarakatan.
3: Untuk memperkuat pengawasan, Riki menyebut Ditjenpas Maluku akan rutin menggelar razia dan tes urin di lapas maupun rutan sebanyak 2 kali setiap bulan. Proses pemeriksaan dilakukan melalui tahapan dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila dalam proses tersebut terbukti ada yang melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung dijatuhkan. Ia menambahkan kebijakan tanpa toleransi terhadap narkoba dan pelanggaran disiplin berat merupakan instruksi langsung pimpinan pusat yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemasyarakatan di daerah. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Prestasi membanggakan datang dari dunia pendidikan Maluku. 5 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Maluku berhasil menyabet juara pertama kategori film pendek dalam ajang bergengsi kompetisi kreativitas dan inovasi mahasiswa atau KAFINYA 2026. Kemenangan yang diumumkan oleh LL Dikti Wilayah 12 membuktikan bahwa inovasi generasi muda Indonesia mampu bersaing dan menjadi motor penggerak perubahan di tingkat wilayah. Film pendek yang mengangkat tema etika dunia digital ini mengambil latar keindahan Kepulauan Banda sebagai lokasi syuting. Dan pemilihan lokasi tersebut dinilai sangat strategi karena status Banda sebagai destinasi wisata mancanegara yang sangat relevan dengan film tentang pentingnya menjaga privasi di media sosial. Menariknya, proses produksi film ini dilakukan selama 4 hari setelah para mahasiswa menjalani pelatihan teknis intensif hanya dalam waktu 3 hari sebelum keberangkatan. Menanggapi capaian luar biasa ini, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi UM Maluku, Andi Siti Marwa, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kecepatan adaptasi para mahasiswanya. Ia berharap prestasi ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa di Maluku untuk terus konsisten berkarya. Kemenangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa batasan geografis bukanlah penghalang untuk meraih puncak prestasi melalui kerja keras dan kreativitas yang tinggi.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Dua Sri Kandi asal Maluku, Ibtu Esterlina Titaheru dan Ica Abrahams, sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui ajang Binaraga NPC Regional TNT Global Classic di Johor Bahru, Malaysia. Dalam kompetisi yang berlangsung minggu kemarin, Ibtu Esterlina yang merupakan pejabat sementara Kapolsek Baguala berhasil menyabet satu medali emas di kategori Women's Pisikwe serta dua medali perak. Sementara itu, atlet binaraga Ica Abrahams turut menyumbangkan prestasi gemilang dengan meraih juara kedua kategori Pisikwe dan juara ketiga kategori figur. Pencapaian luar biasa Ibtu Esterlina ini diraih melalui persiapan mandiri yang sangat intensif selama 4 bulan di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri. Ia mengaku harus disiplin membagi waktu antara tugas kedinasan dengan pola latihan ketat serta menjaga nutrisi demi tampil maksimal. Hebatnya, seluruh biaya keberangkatan ditanggung secara pribadi sebagai bentuk dedikasinya untuk membawa nama institusi Polri dan Merah Putih ke podium dunia. Menanggapi prestasi tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa bangga atas keberhasilan personilnya. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini membuktikan Polwan tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu bersaing di level internasional. Pendengar, wujudkan Ambon bersih, Wali Kota Bodewin Watimena resmikan TPS Ecolife di Patimura Park. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena meresmikan TPS Ecolife hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk manis ini. Dalam sambutannya, Bodewin menegaskan, Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bodewin juga mengaku persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan.
2: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dikenangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Indonesia Asri. Nah, karena itu, secara lokal, pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan yang kita sebut dengan gerakan tambahan.
1: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan, TPS Ecolife merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran TPS Ecolife menurutnya bukan sekadar pembangunan fasilitas pembuangan sampah, tetapi menjadi simbol kepedulian BUMN terhadap kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, PDI DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku resmi mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk mensukseskan perhelatan turnamen sepak bola Soekarno Cup U17 tahun 2026. Turnamen berskala Liga Kampung ini direncanakan akan bergulir serentak mulai 16 Mei mendatang di 4 zona wilayah, yakni zona Ambon Lease, Seram bagian barat, Maluku Tengah, hingga Seram bagian timur. Selain memperebutkan piala dan bonus, ajang ini juga menjadi sasaran seleksi bagi talenta muda Maluku untuk melaju ke putaran nasional. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Ben Hur Watubun, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan strategi partai untuk lebih dekat dengan rakyat kecil melalui kegiatan olahraga yang memasyarakat. Ben Hur menginstruksikan seluruh kader Banteng di Maluku untuk mengawal ketat pelaksanaan acara ini sebagai wujud nyata kerja gotong royong di akar rumput. Menurutnya, konsolidasi partai harus berjalan selaras dengan kegiatan kerakyatan yang mampu merangkul energi positif generasi muda. Melalui kompetisi ini, PDI Perjuangan berkomitmen melahirkan bibit-bibit pemain potensial dari pelosok kampung yang selama ini kurang tersentuh pembinaannya secara profesional. Ben Hur berharap Soekarno Cup menjadi ruang bagi anak muda Maluku untuk menyalurkan bakat terbaik mereka, sekaligus membuktikan bahwa talenta hebat bisa lahir dari mana saja demi mengharumkan nama daerah. Pendengar, pemerintah Halmahera Utara melakukan koordinasi dengan Kedubes Singapura dan keluarga korban terkait pemeriksaan tim forensik kepolisian sebelum menyerahkan jenazah korban erupsi Gunung Dukono. Novianti Marasabesi mengantarkan laporannya.
3: Dua warga negara asing asal Singapura, korban akibat erupsi Gunung Api Dukono yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy, usia 30 tahun, dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid, usia 27 tahun, ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik, dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Dukono. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bien Hein Babua, menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
4: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin, juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya, syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
3: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
4: Ya, kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi, memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarganya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
3: Sebelumnya tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrishella Pradita, usia 28 tahun, dalam kondisi tidak bernyawa, dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia pariwisata Kabupaten Seram bagian timur. Destinasi wisata Danau Sole yang terletak di negeri Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, resmi terpilih masuk dalam 10 besar ajang nasional Anugerah Indonesia atau API Award 2026 untuk kategori surga tersembunyi. Prestasi ini menempatkan Danau Sole sebagai salah satu kandidat kuat yang bersaing dengan ratusan destinasi wisata unggulan lainnya dari seluruh penjuru tanah air. Kepala Dinas Pariwisata Seram Bagian Timur, Abdul Ghafar Rumanama, mengungkapkan dari Provinsi Maluku hanya ada 3 daerah yang berhasil lolos ke tahap ini, termasuk Kota Ambon dan Seram Bagian Barat. Pemerintah daerah kini tengah mengenjot dukungan agar Danau Soleh mampu menembus posisi 3 besar. Jika target tersebut tercapai, Bupati Seram Bagian Timur dijadwalkan akan menerima langsung penghargaan bergengsi tersebut pada acara puncak yang digelar September mendatang. Guna mendongkrak perolehan suara, Dinas Pariwisata akan bersinergi dengan Dinas Kominfo untuk memperluas promosi melalui media sosial dan platform digital. Masyarakat SBT beserta para pegiat wisata diajak untuk bersatu, memberikan dukungan penuh demi mengharumkan nama daerah. Masuknya Danau Soleh dalam nominasi nasional ini diharapkan dapat memperkuat citra Seram Bagian Timur sebagai destinasi wisata alam unggulan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku mengawasi pelaksanaan proyek jembatan senilai 14 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasrul Adi mengantarkan laporannya.
5: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan, pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
6: Kita 7 orang yang datang ke SBT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas ya, bermitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SBT, ya, satu di Mausen dan kemudian 2 di Bulahair. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross-check ulang.
5: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Hasrul Adi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Lapas kelas 2 Betual menggelar ikrar Sero Halinar bertujuan meminimalisir penggunaan handphone, narkoba, dan pungutan liar di lingkungan tersebut. Wujudkan Ambon bersih, Wali Kota Bodewin Watimena resmikan TPS Ecolife di Patimura Park. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kita ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di Warung Sate Maranggi Bang Isan Tarore ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: jadi bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Yang, siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya. Siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sama dengan seorang apa komposer ya
2: komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya
2: iya terus apalagi dia seorang ayah juga iya
1: betul
2: emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya, kita kan sendiri nih,
2: tips and triknya
1: iya.
2: Gitu ya
1: apakah kita lebih baik atau mereka menyesal
2: atau
1: iya. jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya, gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita
1: aja ya.
2: Halo bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
3: Halo
1: Koko, hadir. Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insya Allah ya. Oke. Okay. Yeah.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick nggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bahas bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10 nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh tahu jadi, ya?
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah dengar berapa? Udah dengar tiga lagu kayaknya.
2: Lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: Iya. 5 laguan ya.
2: Jadi aku dengar 5 lagunya dan 5-5 nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian nggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
3: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-hmm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong

0: ya?
1: Iya, silakan.
0: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band Komposer ya. Mm-hmm. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat? Itu pertanyaan pertama. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band Komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Mm-hmm. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo, iya. Terima kasih ya. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di Tiga Komposer, saya kebetulan Tiga Komposer tiga-tiganya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi.
2: Oh. Okay.
3: Terus yang kedua, sebelum di Tiga Komposer, saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Mm-hmm. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga. Setelah album ketiga saya bantuin, album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah, setelahnya itu sebelum Tiga Komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu Tiga Komposer. Sebenarnya waktu itu Tiga Komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kabaran kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Tek. Masih. Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya, dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini, nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo, okay. Albert.
1: Halo.
0: Halo,
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: putus ya.
0: Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu ya, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi. Okay.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum? Oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo. Halo.
1: Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon, oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay. Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus Satu Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus Satu Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Nah,
1: aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke. Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Oh, belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh. Ya udah gitu. Ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yo.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini.
1: 3. Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin itu yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, ada Tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh, betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, nantinya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang
1: boleh.
0: Mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
5: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama Betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay. Terima kasih Mas Faris. Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
4: Siap.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore,
0: Dede Firdaus,
1: dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario
4: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: gitu. Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Bahasa Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa. Tapi tetap pakai bahasa Batak.

0: lebih banyak oke itu tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan jangan jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena di selalu ada di TV, tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk, lalu tiba-tiba ada satu lagu kita Tuhan kasih berkat naik di YouTube, akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasatin dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya. Mas Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan Trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Desert Boys atau West Live kah?
2: Oh, nah, 3 orang udah repot.
3: Iya. Ada 3 cair, ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya. Oke. Okay.
3: Makasih banyak.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap enggak, Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa, Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
1: Yeah. Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Yeah. Bang Albert.
1: Yeah. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
2: Mm-mm.
3: Oh, ya. Yeah. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di-mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di-mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah

0: semua buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist-playlist teman-teman semua.
1: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
2: terima
1: sekali
2: kasih.
1: Lagi
2: Bang Mario. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
2: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
1: Gara-gara tiga komposer.
0: Oke. Okay. Komposer bikin gara-gara.
1: Oke, okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
2: Bikin gara-gara. Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
1: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
2: Betul. Ya. Gitu ya, tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
1: 100% Indonesia berikutnya di setiap
2: Selasa, depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus,
1: saya Isan Tarore,
2: sampai jumpa,
1: bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku terus mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan varietas unggul baru di kalangan petani. Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengatakan, penggunaan varietas unggul baru menjadi salah satu strategi efektif dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga serangan hama dan penyakit tanaman. Selain memiliki produktivitas lebih tinggi, varietas unggul juga dinilai lebih adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan. Menurutnya, BBRMP Maluku memiliki peran strategis sebagai perwakilan Kementerian Pertanian di daerah, sekaligus menjadi ujung tombak dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Sementara pada komoditas jagung, varietas Jakarin 1 menjadi salah satu andalan dalam mendukung peningkatan produksi.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, saya Josuri yang bakal ada untuk Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur di hari ini. Dan terasa ya, kita sudah di 12 Mei 2026 dan pendengar, sejumlah informasi bakal kami hadirkan menemani Anda di saat ini, melihat juga mengenai perkembangan yang ada di wilayah Maluku atau juga Kota Ambon pada khususnya ya. Dan pendengar, bendungan Waiapu beroperasi 2027. Hal ini juga untuk mendukung swasembada pangan. Dan berdasarkan informasi dari laman rri.co.id, Gubernur Hendrik Lewerisa menyebut bahwa Waiapu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN di Maluku ditargetkan ya mulai beroperasi 2027 nanti. Bendungan ini mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan di Pulau Buru. Hal ini disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan strategis dengan Dirjen SDA Kementerian PU di Jakarta beberapa saat lalu. Selain bendungan Waiapu, PSN lainnya di Maluku yakni Blok Masela dan Ambon Newport, di mana keberadaan ketiga proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Kabupaten Buru ini merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku dan Maluku wilayah Seram ya. Optimalisasi bendungan Waiapu dinilai sangat krusial dan mendukung percepatan program swasembada pangan nasional.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan rilis peringatan dini ya untuk potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Ini pada periode 13 hingga

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil

tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
1: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
0: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri."
1: "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin.
0: "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." Masih ingat pesan itu?

Ya, sudah mendengar di mana saja Anda berada, kami masih bersama dengan Anda sampai saat ini. Dan pendengar, kita hadirkan untuk Anda Warta Berita untuk edisi malam hari ini.

0: Anda mengikuti Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, disiarkan dari Jalan Ampera Nomor 1 Radio Republik Indonesia. Bula kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serang Bagian Timur edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026.

0: Saudara kendati APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2026 ini mengalami penyesuaian sebesar 1,17 miliar, akan tetapi pelayanan dasar masyarakat tetap bisa berjalan sebagaimana biasa. Hal itu diungkapkan Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan dan rapat kerja Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKPMI di Pandopo Bupati setempat. Di tengah keterbatasan anggaran ini, Fahri mengatakan dirinya terus memacu kinerja birokrasi dengan menerapkan beberapa pola kerja baru di bawah kepemimpinannya saat ini. Dirinya mengaku sengaja mengubah ritme kerja birokrasi agar lebih disiplin. Di samping itu, mereka di birokrasi agar konsisten terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun. Informasi selanjutnya, Saudara, Komisi 3 DPRD Maluku mengawasi sejumlah proyek jembatan dengan nilai mencapai lebih dari 40 miliar yang dikerjakan Balai Jalan Nasional di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selengkapnya dilaporkan reporter Hasrul Hadi.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan, pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
2: Kita 7 orang yang datang ke SBT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas ya, bermitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SBT, ya, satu di Amba Hosen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross-check ulang.
1: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Seram Bagian Timur, produksi Radio Republik Indonesia, Bula. Saudara, gerakan orang tua asuh cegah stunting genting di Kabupaten Seram Bagian Timur kini mulai masuk pada program non-nutrisi. Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Warda Rumadan menjelaskan program genting di daerah ini dimulai sejak Januari lalu. Diawali dengan kegiatan sosialisasi pada Desember 2025. Sejak Januari, pelaksanaan program tersebut fokus pada upaya pemenuhan nutrisi pada anak keluarga berisiko stunting. Belakang, sekira beberapa waktu lalu terdapat informasi yang diperoleh petugasnya di lapangan yang menyebut ada satu keluarga di Desa Waisamat perlu diintervensi program non-nutrisi. Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya lantas turun langsung ke lokasi guna melihat lebih dekat kondisi faktual keluarga dimaksud. Hasilnya, kondisi keluarga tersebut memang benar-benar membutuhkan perhatian. Menurut Warda, dari kondisi yang disaksikan itu, jika pihaknya hanya fokus pada pemenuhan nutrisi tanpa hirau pada kondisi lingkungan, maka sebesar apapun intervensi yang dilakukan, dirinya yakin hasilnya tetap sia-sia. Hasil yang dikumpulkan, yakni uang hasil patungan orang tua asuh dari 3 OPD tersebut, selanjutnya digunakan untuk belanja bahan material rumah berupa kayu, papan, triplek, spring bed, atap seng, dan keperluan lainnya. bahan material tersebut dipasok langsung ke lokasi. Sedangkan untuk keperluan pembangunan rumah itu sendiri, pihaknya Lanjut Wardah telah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat. Hasilnya rumah tersebut akan dikerjakan secara swadaya melibatkan seluruh masyarakat setempat. Sementara itu, saudara pendengar, satu keluarga berisiko stunting di Desa Waisamet, Bula Barat, Kabupaten Seram, bagian timur, kini mulai diintervensi program non-nutrisi. Melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting, intervensi program non-nutrisi ini melibatkan kolaborasi 3 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Inspektorat Daerah, dan Dinas PTSB. Plt Kepala Dinas Pengendalian dan Pengendalian Penduduk dan KB Wardah Rumada menjelaskan program Genting di daerah ini dimulai sejak Januari lalu, diawali dengan kegiatan sosialisasi pada Desember 2025.

Dengan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Warta Berita Lintas Seram bagian timur untuk edisi malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Firman Alhamid menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, masih disiarkan dari Jalan Ampera, nomor 1 Kota Bola mendengar. Saya Firman masih di sini untuk menemani Anda dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan sampai saat ini Anda masih dalam suasana yang baik-baik saja pendengar. Ya, mendengar RRI Kendati APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2026 ini mengalami penyesuaian sebesar 1,17 miliar. Akan tetapi pelayanan dasar masyarakat tetap bisa berjalan sebagaimana biasa. Hal itu diungkapkan Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan dan rapat kerja Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IKPMI di Pendopo Bupati setempat. Di tengah keterbatasan anggaran ini, Fahri mengatakan dirinya terus memacu kinerja birokrasi dengan menerapkan beberapa pola kerja baru di bawah kepemimpinannya saat ini. Dirinya mengaku sengaja mengubah ritme kerja birokrasi agar lebih disiplin. Di samping itu, mereka di birokrasi agar konsisten terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang telah disusun. Dalam rapat bersama pimpinan OPD membicarakan presentasi program dan rencana kerja, pimpinan OPD wajib membawa serta laptop tujuannya agar begitu terdapat koreksi maka dengan segera bisa dilakukan perbaikan.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di malam hari ini. Dan pendengar, satu keluarga berisiko stunting di Desa Waisamet ya, di Kecamatan Bola Barat, Kabupaten Seram bagian timur, kini mulai diintervensi program non-nutrisi melalui pergerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Intervensi program non-nutrisi ini melibatkan kolaborasi 3 OPD di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Inspektorat Daerah, dan Dinas PTSPLD. PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Wada Rumadan menjelaskan program genting di daerah ini dimulai sejak Januari lalu, diawali dengan kegiatan sosialisasi pada Desember 2025.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, pendengar Radio Bulan masih bersama dengan kami di malam hari ini, dan semoga saja semuanya masih dalam suasana yang baik-baik saja, sehat walafiat sampai di detik ini. Ya, pendengar, saat ini kita sudah berada pada pukul 20:32. Pendengar RRI, kabar membanggakan datang dari dunia pariwisata Kabupaten Seram bagian timur. Destinasi wisata Danau Soleh yang berada di negeri Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, resmi masuk 10 besar Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026. Pada kategori surga tersembunyi, Danau Soleh kini bersaing dengan ratusan destinasi wisata dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dalam ajang penghargaan pariwisata tingkat nasional tersebut. Kepala Dinas Pariwisata SBT Abdul Ghaffar Rumahnama mengatakan API Award ke-10 tahun ini mempertandingkan sekitar 18 kategori, mulai dari wisata air, wisata bahari, wisata alam, kuliner hingga budayanya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Seram bagian timur karena mampu bersaing di tingkat nasional. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
13: Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik.
14: Langkah kaki jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan, dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari Tanah Suci.
15: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
14: Kenapa jemaahnya?
15: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa, untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
14: Lagi?
15: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
14: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
16: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
17: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
16: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
17: 20 ya.
16: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
17: Tidak terhitung.
16: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
17: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
18: tidak pas.
17: Paskanlah bentuknya. Bisa.
16: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
17: Nih, 5.000 aja.
14: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
19: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
16: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
19: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
16: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
19: Dari subuh sampai mereka tidur.
16: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
14: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur, dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa ini dilaporkan bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping setelah berminggu-minggu gagal membujuk pemerintah China mempengaruhi sekutunya. Washington meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Xiaokun, mengatakan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membahas hubungan bilateral serta isu perdamaian dan pembangunan dunia. Presiden Amerika Serikat akan berkunjung ke China selama 3 hari pada 13 hingga 15 Mei mendatang, di mana Trump akan bertemu Presiden Xi Jinping membahas perang Iran dan perdagangan.

0: Wawancara Pro 3. Pak Teguh, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Pak Teguh, ini Amerika digadang-gadang akan meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya buka kembali Selat Hormuz. Potensi China mengabulkan permintaan Amerika Serikat ini sejauh mana, Pak Teguh?
1: Saya kira memang kan sebenarnya perang antara Amerika Serikat melawan Iran ini bukan perang yang sesungguhnya ya.
0: Iya.
1: Karena kompetisi yang terjadi itu ya tentulah hari ini antara Amerika, China dan Rusia gitu. Ya. Tetapi kan Iran juga memiliki hak untuk menentukan apakah dia ingin dia mau untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat atau tidak. Nah, permintaan Iran ini kan sederhana sebetulnya. Bahwa mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan senjata nuklir untuk diberi kesempatan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai ya.
0: Yeah.
1: Seperti yang selama ini mereka lakukan, misalnya untuk medis, untuk energi gitu ya. Nah, tetapi karena JCPOA 2015 itu dimentahkan oleh Donald Trump 2018, maka hubungan kan jadi kembali sulit gitu. Dan di periode kedua Donald Trump tetap saja dengan kecurigaannya sampai akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran.
0: Yeah.
1: Dan kemudian Iran mesti membalasnya dengan menutup Selat Hormuz gitu ya. Terlepas dari situasi bahwa mereka juga tidak mengakui UNCLOS 82 misalnya.
0: Yeah.
1: Jadi saya kira itu agenda yang sebetulnya terpisah saja antara Amerika Serikat dengan Iran, walaupun kita bisa melihat pengaruh Cina terhadap Iran itu tidak kecil gitu. Tetapi Cina saya kira tidak akan serta-merta juga memenuhi harapan-harapan orang ya, agar dia menekan Iran gitu. Karena bagi Cina, Iran ini penting juga ya sebagai buffer ya. Sebagai buffer, sebagai instrumen untuk mengganggu konsentrasi Amerika Serikat di tengah konflik antara Cina dan Amerika Serikat.
0: Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, Pak Teguh ya, di mana Iran juga kan tergantung gitu ya pada ekspor minyaknya ke China. Bagaimana Pak Teguh melihat ini, ketergantungan ekonomi Iran pada China ini bisa memaksa akhirnya perubahan kebijakan strategis di Teheran?
1: Saya kira nggak ada logikanya gitu ya untuk mendesak Cina mengurangi belanja gasnya dari Iran gitu ya. Nggak ada logikanya karena itu kan bilateral mereka. Makanya saya pikir ini agenda yang sebetulnya terpisah saja. Kalau mau dikaitkan boleh gitu, tapi bagi Cina dia nggak akan menghentikan Iran dong. Karena kalau dihentikan Iran, maka dia mengorbankan satu instrumen yang dia bisa gunakan untuk mengganggu, katakanlah misalnya konsentrasi Amerika Serikat. Ya, Iran misalnya, maksud saya Cina misalnya dengan Pakistan kan juga sedang bagus.
0: Yeah.
1: Ya, kan mereka bisa saja mengalirkan energi mereka itu tidak lewat laut misalnya, tapi langsung lewat koridor ekonomi Pakistan-Cina di darat gitu ya. Jadi itu yang saya kira. Mestinya sih Cina nggak akan memenuhi permintaan itu kalau permintaan itu ada gitu ya, langsung atau tidak langsung.
0: Kalau hubungan China dengan Amerika Serikat sendiri bagaimana, Pak Teguh?
1: Ya hubungannya kan jelas, mereka kompetisi, tapi mereka juga tidak mau saling membunuh kan. Yang satu tidak ekspansif secara militer, maksud saya Cina. Ya mereka lebih peduli untuk memenangkan pertarungan ekonomi.
0: Ya.
1: Dan saya kira mereka bisa mendapatkan itu. Jadi mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga. Kalau dia misalnya menekan Iran, itu kan berarti dia menambah musuh. Dia nggak akan mau melakukan itu.
0: Jadi kemungkinannya kecil ya, Pak Teguh ya, untuk bisa mengabulkan permintaan Amerika Serikat ya, terkait dengan Selat Hormuz ini.
1: Iya, salah permintaan dia kalau itu memang dia ajukan ke Cina.
0: Iya.
1: Cina, ya coba, Cina senang ada Korea Utara.
0: Iya.
1: Cina senang ada Iran. China senang ada Pakistan dan negara-negara lain yang itu mengganggu konsentrasi Amerika Serikat kan gitu. Jadi ngapain dia bikin hubungannya dengan Iran jadi tidak baik hanya untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat yang nggak jelas juga parameter keberhasilannya akan seperti apa gitu.
0: Nah kalau nantinya China menolak permintaan dari Amerika, dampaknya sejauh mana Pak Teguh? Kalau kita lihat kan beberapa kebijakan dari Presiden Donald Trump, ketika permintaannya tidak disetujui, mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan negara yang menolaknya itu.
1: Ya perang ini kan sudah mau selesai, bahkan sebetulnya sudah selesai ya saya kira ya. Eskalasinya tidak akan naik lagi. Ya insiden tembak-tembakan dikit kan terbatas di situ.
0: Iya.
1: Masing-masing pihak juga tahu. Dia tembak kaki, aku tembak kaki kan begitu kira-kira. Ya, tapi sebetulnya sudah selesai dan bagi Amerika Serikat ini kan pertaruhannya menuju pemilu SLA bulan November nanti sudah semakin serius. Nah, kalau misalnya bulan November nanti terjadi perubahan di Kongres setelah pemilu SLA, maka Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump ya, bukan Amerika Serikat, tapi pemerintahan Donald Trump sudah kehilangan legitimasinya untuk melakukan tekanan terhadap Iran. Jadi dengan sendirinya ini akan mereda gitu. Saya kira begitu.
0: Ya, karena gejolak politik di internal Amerika terhadap Donald Trump ini juga cukup kuat ya, kata gue ya.
1: Iya, saya kira ini akan mereda karena bukan karena China meminta Iran, China nggak akan lakukan itu. Mereda karena ya perubahan landscape politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri.
0: Nah ini kan kalau kita lihat semuanya kan berfokus pada Selat Hormuz begitu ya. Dan ada tidak skenario ataupun jika Selat Hormuz ini benar-benar terganggu dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Yang negara mana Pak yang paling diuntungkan secara geopolitik?
1: Negara yang paling diuntungkan secara geopolitik kalau Selat Hormuz ditutup?
0: Ya, lama.
1: Yang paling diuntungkan ya Iran lah, ya kan? Karena dia tidak terganggu secara ekonomi kan. Amerika Serikat terganggu, maka dia ingin cepat-cepat dibuka kan gitu. Tetapi begitu dia ingin cepat-cepat dibuka dan itu menggunakan tekanan militer, maka situasi di dalam negeri dia semakin memburuk. Jadi makanya saya pernah mengatakan juga, mungkin di forum ini juga, jalan terbaik ya bagi Amerika Serikat untuk menghentikan permusuhan abadi dengan Iran ini adalah dengan mengakui program nuklir Iran untuk tujuan damai. JCPOA itu adalah satu instrumen yang sudah bisa mengekang Iran. Iran sendiri kan zaman Ali Khamenei sudah berniat untuk tidak melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan senjata kan. Karena Ali Khamenei sendiri kan mengharamkan senjata nuklir gitu. Tapi jadi complicated begini justru karena Amerika Serikat yang menyerang itu. Maksudnya begini Mas, ini kan sekarang sedang ada konferensi peninjauan NPT kan sedang berlangsung sampai bulan Mei nanti. Ya, saya kira salah satu rumusan itu mestinya adalah memberikan hak kepada negara-negara yang ingin mengembangkan nuklir untuk tujuan damai ya tanpa kemudian

0: harus betul-betul melakukan pelucutan gitu. Kalau misalnya itu dilakukan, ya maka negara dunia ini akan berkurang potensi ketegangannya akibat tuduhan-tuduhan mengenai senjata pemusnah massal.
1: Pak Teguh, kalau posisi negara-negara Teluk sendiri untuk melihat kemungkinan ya, kemungkinan China tampil sebagai penjamin stabilitas kawasan menggantikan peran tradisional Amerika Serikat, bagaimana?
0: Ya, memang itu justru yang ditakutkan oleh Amerika Serikat sebetulnya, bukan cuma soal dia akan perang untuk waktu yang cukup lama dengan Iran gitu ya. Maka dia minta China untuk menghentikan Iran, bukan. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Amerika Serikat ini adalah dominasi China yang total, ya kan? Di kawasan-kawasan yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Ya. Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Teluk ini kan menjadi catatan tersendiri bagi negara-negara Teluk. Bahwa ternyata pendekatan security yang ditawarkan oleh Amerika Serikat merugikan mereka, kan gitu. Menghantui mereka dengan ancaman-ancaman, dengan teror-teror dari Iran, ternyata tidak bisa juga menghentikan mereka dari serangan itu. Justru mereka malah diserang, karena mereka dianggap terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kan begitu. Jadi kalau pendekatan militeris yang ditawarkan Amerika Serikat tidak mampu menjaga keamanan mereka, nah sekarang China datang dengan proposal yang baru. Bukan pendekatan militeris, pendekatan ekonomi. Jadi sebetulnya Trump kalau dia tidak hati-hati dan kalau dia selalu mengedepankan narasi kekerasannya, ya memang Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh di semua Timur Tengah gitu, di semua Timur Tengah ya termasuk negara-negara Teluk itu. Karena sekarang negara-negara Teluk ini sedang mencari proposal yang lebih menarik untuk menjaga keamanan mereka. Ternyata membangun pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka itu malah buat mereka diserang. Berarti pendekatan militeris gagal. Harus ada pendekatan lain. Nah, pendekatan ekonomi ini yang ditawarkan oleh China. Nah, kalau misalnya proposal ini memang dilihat lebih menarik oleh negara Teluk, ya tadi saya katakan, ya Amerika Serikat akan kehilangan semuanya.
1: Baik. Pak Teguh, jangan diputus, boleh kita jeda sejenak ya, Pak Teguh. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita akan menuju ke kilas berita terlebih dahulu.
2: Kilas berita.
3: Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan pertahanan multinasional terkait keamanan di Selat Hormuz pada Selasa hari ini. Langkah tersebut diambil menyusul serangan terhadap kapal kargo yang dioperasikan Korea Selatan di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola.

0: Bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pak Teguh Santosa, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Teguh.
3: Kita, ya, Mas Lukman.
2: Ya, kita menuju ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Teguh ya. Ada di ya. 081399399888, ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
4: Baik, Lukman dan Pak Teguh, ada beberapa informasi atau komentar yang masuk ke ruang redaksi dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Yang pertama dari Pontianak, dari Pak Rijal. Pak Rijal berkomentar, kalau kunjungan Donald Trump ke Tiongkok benar terjadi lagi, saya rasa dunia pasti ikut memperhatikan. Hubungan dua negara besar ini sangat mempengaruhi ekonomi global, termasuk harga barang di Indonesia. Lalu ada Ibu Melani di Surabaya, mengatakan, menurut saya, kunjungan ini bisa jadi peluang untuk meredakan ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Lalu ada Pak Doni di Ketapang, saya justru penasaran apakah kunjungan ini murni diplomasi atau ada kepentingan politik menjelang pemilu Amerika. Lalu ada Ibu Siti Rahma di Bandung, hubungan Amerika dan Tiongkok itu ibarat dua raksasa dunia. Kalau mereka akur, negara berkembang seperti Indonesia juga ikut bisa merasakan dampaknya baik seperti di sektor perdagangan. Dan terakhir Lukman, ya. Ada dari Pak Yusuf di Semarang. Amerika dan Tiongkok selama ini saling bersaing di bidang teknologi dan perdagangan. Jadi kalau ada kunjungan seperti ini, pasti banyak pihak yang menunggu hasil konkretnya. Kembali ke Anda, Lukman.
2: Baik, terima kasih rekan Ninding. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Teguh, silakan.
3: Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan atau kunjungan Donald Trump ke Tiongkok ini lebih untuk membicarakan masalah mereka berdua, bukan soal Iran gitu. Jadi lebih pada persaingan mereka selama ini, di mana mereka bisa bertemu, di mana mereka harus melakukan apa namanya kesepakatan-kesepakatan baru gitu. Itu yang lebih saya setuju dengan semua tadi ya, bahwa memang agenda besarnya adalah tadi mengatakan bahwa ini pertemuan yang penting karena akan mempengaruhi kita semua di sini ya. Itu juga saya setuju ya. Dunia kan akan lebih tenang, harga-harga juga di dalam negeri barangkali konsekuensinya akan lebih tidak terlalu berdinamika gitu ya. Manakala ada ketenangan lah. Tapi di mana-mana yang namanya pertemuan di antara dua kepala pemerintah ya, kepala negara ini kan sebetulnya ya memang simbolis ya. Memang simbolis. Harapannya pertemuannya lancar kan gitu, dan biasanya sih kalau sudah begini ya akan lancar-lancar saja kan gitu. Kecuali kalau dia ketemu di pinggir jalan, nah barangkali bisa teriak-teriakan. Kalau sudah diatur pertemuan begini, kan sudah ada advance team yang bergerak, kemudian butir-butir kesepakatan sudah ada semua tinggal ditantangannya gitu.
2: Nah, kalau
3: saya setuju dengan pandangan semua tadi.
2: Iya, nah, kalau tadi ya bicara terkait dengan Inggris dan Prancis ini kan juga baru-baru ini memimpin pertemuan darurat ya, yang juga melibatkan 40 negara pada ini membahas misi militer guna memulihkan arus perdagangan di Selat Hormuz. Ini bagaimana dari sisi tekanannya kepada Iran ini?
3: Ya, kalau kembali ke soal Iran ini mereka hanya ingin diakui haknya saja kan, sudah berkali-kali disampaikan. Jadi jangan sampai kita mengirimkan pesan yang keliru bahwa Iran, bahwa masalah ini terjadi karena Iran menutup Selat Hormuz. Ya itu bukan sebabnya, itu adalah akibatnya. Ya kan? Itu adalah akibat. Sebabnya adalah kecurigaan yang berlebihan terhadap Iran. Ini kemudian berbuah pada serangan, kan gitu. Nah, maka kita harus memperbaiki sektor itu. Ya kan? Iran di embargo, kemudian harga-harga naik. Kemudian rakyatnya marah pada pemerintahnya. Kemudian negara-negara asing, Israel, Amerika Serikat, menunggangi kemarahan itu. Kan itu yang menjadi pangkal dari ketegangan di Iran. Ya kan? Kemudian diserang tanggal 28 Februari, pemimpin tertingginya meninggal dunia, anak-anak SD-nya banyak yang tewas gitu. Kan itu pangkalnya gitu. Ya, jadi bukan soal Selat Hormuz.
2: Iya. Ya, yang terjadi ini seperti itu ya, Pak Teguh. Artinya negara-negara ini justru menjadi Iran ini jadi target, bukannya menjadikan Amerika ini bisa menjadi dibujuk untuk tidak melakukan atau bisa mengabulkan apa yang kemauan Iran ini,
3: Pak Teguh. Iya, maksudnya mereka tidak hipokrit, tapi kan begini, mereka kan juga adalah negara-negara yang memiliki pengalaman dirugikan oleh revolusi Iran kan.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kita bicara tentang Inggris misalnya, kan Inggris ini British Petroleum itu adalah perusahaan minyak yang dinasionalisasi oleh Iran setelah revolusi Februari 79. Jadi kalau misalnya sekarang mereka ingin kembali ke Iran dengan niatan itu, ya itulah dia gitu keinginannya. Nah, tapi kita kan mesti mengatakan untuk setting hari ini, sebab dari konflik ini bukan penutupan Hormuz.
2: Yeah.
3: Selat Hormuz itu adalah instrumen yang digunakan oleh Iran untuk tawar-menawar agar tekanan terhadap mereka dikurangi gitu. Begitu kalau saya membacanya. Jadi mereka boleh aja mimpin berapa banyak negara untuk menekan Iran, tapi motifnya bukan hendak menciptakan perdamaian di kawasan, tapi untuk mengganti rejim di Iran sehingga rejim itu bisa bersahabat lagi dengan mereka seperti sebelum revolusi 79.
2: Iya. Dan Iran akan tetap bertahan selama keinginannya ini belum juga terkabul ya, Pak Teguh?
3: Keinginan Iran yang mana dulu?
2: Ya, mengenai nuklir dan lain-lain ini.
3: Iya, sabotase, blokadenya harus dikurangi, ya kan? Kecurigaan, sikap bermusuhan negara-negara Barat ini harus dikurangi terhadap Iran.
2: Iya.
3: Karena lebih banyak orang mati dibunuh oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat daripada yang dibunuh oleh Iran gitu, ya kan? Berapa banyak orang yang tewas akibat operasi militer pasukan multinasional Barat ini, ya kan? Kan mereka lebih berbahaya sebetulnya. Jadi mereka harus mengubah cara pandang mereka terhadap Iran ini gitu.
2: Baik, Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Terima kasih, Mas
2: Lu. Ya. Dengar Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, kami membahas terkait dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok, dan di mana memang pertemuan ini digadang-gadang ya. Presiden Trump meminta Presiden China Xi Jinping untuk melakukan pendekatan atau menekan Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memperkirakan konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan masih berlangsung lama. Pertimbangan itulah yang mendorong pemerintah memberikan insentif bagi mobil dan motor listrik. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan masih akan berlangsung panjang, sehingga harga minyak dunia diperkirakan masih akan tinggi. Sementara konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri cukup besar. Untuk itu, pemerintah harus mencari alternatif guna mengurangi konsumsi BBM dan impor minyak. Kondisi itulah yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan insentif bagi mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Kementerian Keuangan hari ini. Ia memperkirakan konflik Amerika Serikat dan Iran masih akan berlanjut hingga bulan September hingga menjelang pelaksanaan pemilu SLA di Amerika Serikat.
2: Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun nih. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang. Dan pasti akan ditolak oleh Iran. Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan. Dan saat di samping itu juga ada listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum tidak dipakai, yang istilahnya apa, take or pay. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya. Jadi saya pikir kan perangnya sebentar selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Karena saya lihat kayaknya masih lama kalau begini, Mas.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya menyatakan telah menyiapkan insentif bagi 100 unit mobil dan motor listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sebesar Rp5 juta per satu unit. Sedangkan untuk mobil listrik, insentifnya berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNBPP yang besarnya antara 40% hingga 100%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional menggandeng asosiasi, koperasi, dan pelaku usaha peternakan ayam petelur untuk menjaga stabilitas harga telur yang belakangan turun di bawah harga acuan pemerintah tingkat peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan hal itu usai rapat perunggasan nasional khusus kondisi harga telur bersama Bapanas, Asosiasi Peternak, Koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyikapi penurunan harga telur di tingkat peternak yang belakangan berada di bawah harga acuan penjualan sesuai ketentuan pemerintah bagi produsen atau on-farm. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua penerbangan evakuasi terakhir yang membawa penumpang dan awak kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hanta virus mendarat di pangkalan udara Eindhoven di Belanda. Menurut Kementerian Luar Negeri Belanda, penerbangan pertama yang dioperasikan oleh otoritas Australia membawa 6 penumpang, sementara penerbangan kedua yang disediakan Belanda mengangkut 22 anggota kru dari kapal pesiar mewah tersebut, termasuk 1 warga negara Belanda dan 21 individu dari sejumlah negara lain. Pesawat pertama mendarat pada Senin 11 Mei sekitar pukul 00.30 waktu setempat. Ke-6 penumpang dari pesawat ini diperkirakan akan melanjutkan perjalanan ke Australia. Penerbangan kedua yang dioperasikan Belanda mendarat sekitar 15 menit setelahnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan, berhasil mengamankan tempat di babak utama Thailand Open 2026 setelah memenangi dua laga kualifikasi di Stadion Nimitur, Bangkok. Thailand mengatasi wakil Myanmar Thet Star Su 21-18, 21-14 pada semifinal kualifikasi. Selanjutnya ia menaklukkan pebulu tangkis Taiwan Chen Suyu 21-8, 11-21, 21-19 pada final kualifikasi untuk melesat ke babak utama. Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, terdiri atas 4 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 6 ganda campuran.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Mendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis, dan tentunya saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Coach Margit Herwin atau Coach Getty. Coach, malam Coach.
6: Selamat malam Bang Lukman.
5: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita edisi keberapa Coach?
6: Untuk 93.
5: 93. Ya. Dan apa yang kita hadirkan untuk pendengar setia Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini?
6: Ya, yang saya undang adalah juga yang pernah saya dampingi, gitu ya, yang juga mulai usaha dari rumah, tapi ini bukan kuliner hari ini. Ini adalah tentang fashion. Nah, fashion designer yang saya undang malam ini adalah Bu Meta Fauzan, ya, yang berada di Bandung.
5: Wow. Nah,
6: ini jadi menarik karena para pendengar juga akan dengar pengalaman dari Bu Meta bagaimana memulai bisnisnya, usaha
5: dari rumah gitu ya.
6: Desainer fashionnya ini dari rumah.
5: Dari rumah tapi nanti kelas dunia ini.
6: Wah, ini Bu Meta ini udah kemana-mana.
5: Oh,
6: udah ikut fashion show ya di Indonesia maupun di, mungkin nanti bisa tanya sendiri di mana ya aja nih.
5: Kita langsung sapa ya, ada Bu Meta Fauzan. Bu Meta, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Malam Bu Mita.
1: Mas Lukman. Ya.
0: Bu Meta atau Mita? Meta ya?
1: Meta ya.
0: Ya.
1: E-nya dua tapi dibacanya Meta.
0: Meta. Ini luar biasa ya kalau kita lihat ini. Meta Fauzan Fashion Designer kelas dunia mulai dari rumah. Ini mungkin bisa diceritakan Bu Meta. Awal mula dari fashion designer ini dari rumah ini dimulai tahun berapa?
1: Ya.

0: saya bergabung dengan asosiasi perancang busana di Jawa Barat, asosiasi Ikatan Perancang Busana Muslim. Halo?
1: Ya. Ya. Ya. Kami menyimak.
0: Ya. Kemudian dari situ mulailah terbuka peluang-peluang dan networking, sampai akhirnya saya pun bergabung dengan Coach Getty, mendapat bimbingan dari Coach Getty. Di situ saya juga belajar bagaimana memanage usaha dengan lebih baik lagi, begitu.
1: Ketemu Coach Getty tahun berapa nih, Coach Indra? Luar biasa ini.
0: Tahun 2023 kalau
2: gak salah ya, Coach, ya? Ya, 2023. Waktu itu program pendampingan dan Bu Meta mewakili beberapa pengusaha dari Bandung.
1: Dari Bandung.
2: Ya, jadi hasil kurasi Bu Meta termasuk 25 pengusaha yang didampingi selama 6 bulan dari Jawa Barat.
1: Nah, kalau bicara fashion sendiri memang untuk wanita.
0: Ya, wanita, kemudian kadang-kadang kan ada request ya, request untuk seragam keluarga gitu, Pak. Jadi saya juga membuat produk untuk laki-laki. Di samping itu juga saya mengerjakan juga uniform, seragam, di mana juga saya membuat untuk pria juga gitu.
1: Kalau untuk pangsa pasarnya dalam negeri sudah mana saja, Bu Meta?
0: Pangsa pasar dalam negeri di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Bogor, gitu. Kemudian untuk ke luar negeri, kebetulan alhamdulillah saya mengikuti beberapa pameran, mulai dari Malaysia.

0: Dan Bu Meta, kita undang pendengar yang ingin bergabung, boleh ya? Di kesempatan malam hari ini, pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kalau saya coba buka Instagramnya Meta Fashion ini, Coach, yes, ini memang luar biasa anggun gitu ya, apalagi dikenakan oleh wanita ini. Kelasnya beda, Coach, gitu. Tapi kita ke pendengar dulu. Justru ini ya, ada bapak-bapak ini ya. Mungkin mau memberikan untuk istrinya kali ya. Pak Udin di Boyolali, selamat malam, Pak Udin.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ya, kalau di toko online kan, kalau biar pembelinya percaya gitu kan, ya, ada rating feedbacknya, transaksinya,
0: testimoni
1: gitu kan. Kontraknya kan percaya gitu kan. Nah, iya, untuk Bu Meta biar bisa percaya sama ibu nyampe ke luar negeri itu kayak gimana, Bu?
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Silakan, Bu Meta.
2: Kalau misalnya untuk produk gitu, kita sampai ke luar negeri untuk memberikan kepercayaan gitu, saya mempromosikannya melalui Instagram gitu.
0: Jadi Instagram,
2: semua yang melakukan pembelian itu melalui Instagram, kemudian mereka bisa menerima kualitas produk yang sesuai dengan kualitas yang kami janjikan, yaitu kualitas yang prima gitu, dengan desain yang eksklusif dan desainnya memang khusus gitu, Pak, gitu. Jadi untuk testimoni mungkin bisa langsung di DM kepada kami begitu, Pak.
0: Nah, Coach, ini ya, untuk tadi ya, untuk pelaku usaha ini gimana untuk meningkatkan, kalau tadi Pak Udin kan mulai kayak untuk di marketplace gitu ya, butuh testimoni di bawah-bawahnya segala macam. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan bahkan internasional, jatuhnya kan keluar dunia, ini gimana, Coach?
3: Iya, jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus, atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
0: comot sana comot sini.
3: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya, Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap karena publik figur nggak sembarangan juga beli produk gitu ya dengan harga yang lumayan berkualitas gitu, Bang Lukman.
0: Iya. Nah, kalau ini saya mau tanya tapi udah ada yang
2: testimoni juga ada.
3: Iya.
2: Testimoni juga ada beberapa, saya tampilkan juga di Instagram.
0: Iya. Kita ke pendengar lagi ya, Bu Meta dan Coach Getty. Ya. Ada Bu Dinda di Bogor.
4: Silakan.
0: Selamat malam, Bu Dinda.
4: Selamat datang kembali, Bung Lukmantara.
0: Malam, silakan.
3: Malam, Bu Dinda.
4: Malam, Mbak. Kabar Coach Getty.
3: Kabar baik, Bu. Luar biasa. Silakan, Bu.
4: 93 episode. Yes. Ini episode ke-93.
3: Ya.
4: Sepertinya absen saya cuma satu yang kosong.
0: Oke. Okay. Setiaan ya.
3: Ini pendengar setia.
4: Iya. Selamat malam, Bu Meta. Sampurasun.
2: Rampes, Ibu Dinda dari Bogor.
4: Damang ya. Alhamdulillah, Kak.
2: Alhamdulillah.
4: Ke Siti, yes, Bu Lukman. Mau tanya ke Ibu Meta ya, boleh ya?
0: Silakan.
4: Ini kalau desainer ini apa... ilmunya udah tinggi nih kalau udah disebut. Untuk awalnya, Bu Meta, ya kan pasti setiap penjahit itu

0: menjahitnya dengan sesuai pola ya. Nah, untuk yang membuat pola itu apa juga penjahit itu atau karena gini, kalau penjahit kan cuma menjahit. Nah, yang membuat pola ini yang bagian yang intinya.
1: Ya.
0: Nah, dari awal sampai baik pembuat pola atau penjahitnya itu dari awal Ibu Meta sampai saat ini apa masih sosok yang sama? Itu pertanyaannya.
1: Oke.
0: So, pengen juga sih nyoba metafashion, katanya juga ada di wabahnya.
2: Mana silakan Ibu, ditunggu. Kalau untuk pembuat pola, pola sendiri.
1: Ya,
3: bikin pola sendiri ya Bu.
1: Bikin pola, Tika. Silakan
3: lanjut.
2: Iya, saya mempunyai ahli pola, tapi kemudian saya juga mempelajari positif.
3: Oke.
2: Jadi saya kalau orang setelah S1 itu mengambil S2, kalau saya setelah S1 itu mendalami fashion gitu. Jadi saya waktu itu belajar di Susan Bumiarjo, waktu itu buka di Bandung gitu. Jadi saya ikut angkatan pertama. Kemudian sampai saat ini pun saya masih tetap melakukan private untuk belajar pola. Gitu. Jadi karena dunia fashion itu kan terus berkembang ya, kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan yang terus terjadi gitu kan. Jadi supaya tetap update, sampai saat ini pun saya tetap masih belajar pola gitu. Tetap saya mempunyai guru pola gitu sampai saat ini gitu. Jadi walaupun saya punya penjahit, saya punya tukang pola gitu, tapi saya juga membuat pola sendiri dan bahkan sampai saat ini saya juga masih berguru gitu kepada ahli pola itu gitu Bu.
1: Sekalipun tadi kelasnya sudah keluar negeri tadi, yes, Coach ya. Artinya masih terus update ini bagaimana Coach?
3: Ya, karena memang yang namanya fashion ya itu terus berkembang, Bang Lukman. Nah, Bu Meta ini waktu didampingi dalam program level up ya UKM pada saat itu sudah menjadi seorang spesialis fashion designer. Tapi nggak semua orang spesialis itu bisa membangun bisnis. Dia harus ngerti sebagai seorang generalis. Jadi kalau kita membangun bisnis, UKM harus mengetahui banyak hal, mengerti tentang bagaimana operasional berjalan, bagaimana mengerti marketing dan sales itu dilakukan, dan juga mengerti bagaimana improve ataupun development selalu dilakukan di dalam bisnisnya. Jadi pebisnis itu perlu tahu tiga hal: agile, lincah, ya dia bisa bisa melakukan pivot strategi, adaptif, dia selalu beradaptasi, dan yang terakhir inovatif, selalu berinovasi. Jadi memang usahanya mungkin masih UKM kelasnya, usaha kecil menengah, belum besar gitu ya. Tetapi kita mesti lihat bisnis kita jauh ke depan, apa yang kita mau lakukan, dan Bu Meta berhasil melakukan itu dan bisa bertahan sampai saat ini, bahkan terus tumbuh dan dikenal oleh banyak kalangan gitu, Bang Lukman.
1: Nah, ini kan kalau saya coba pantau Instagramnya Meta Fauzan gitu ya, ini juga kan bagaimana Bu Meta untuk satu desain ini berapa lama untuk bisa diselesaikan ini?
2: Satu desain mulai dari research Pak. Jadi kita setiap 4 bulan kita lakukan koleksi yang akan diluncurkan gitu. Jadi sebelumnya kita melakukan research Pak, apa yang akan kita pakai, luster apa yang akan kita pakai, temanya apa, filosofinya apa, ceritanya apa, warnanya apa, cocoknya untuk wanita yang bekerja di mana atau berprofesi apa gitu. Nah, setelah semuanya melalui research, baru kita membuat mood board, kemudian meluncurkan koleksi. Jadi seperti itu.
1: Coach, sedetail itu ya. Saya baru tahu nih kalau Bu Meta nggak menjelaskan itu ya. Sedetail itu sampai detail-detail yang tadi disampaikan Bu Meta ini.
3: Iya, jadi begitu serius untuk membangun bisnis, kita tidak boleh pasif untuk menunggu pesanan.
1: Iya.
3: Karena kalau pasif menunggu pesanan, kita nggak pernah tahu dan kita tidak pernah menjadi tren ya untuk fashion yang kita bangun brand kita. Karena begitu orang udah sering pakai, orang pesan, orang itu bisa ngelihat ini metafor.

0: apa yang untuk syar'i atau muslim aja, tapi juga ada batik digunakan gitu. Jadi memang ini kombinasi menyesuaikan dengan permintaan pasar, dan pasar itu cocok, dan akhirnya banyak pelanggannya bertambah terus. Seperti itu Bang Luma, dan saya lihat dia nyetak batiknya juga sendiri gitu.
1: Oh gitu, Bu Meta, untuk batiknya ini seperti apa?
2: Ini untuk seperti kerudung yang saya pakai, ini kita mempunyai lini, namanya kita namakan Merapi. Itu khusus yang menggunakan ornamen geometrik. Di sini saya berkolaborasi dengan suami. Suami saya itu arsitek, jadi dia punya banyak koleksi untuk ornamen geometrik. Jadi kita bagi menjadi koleksi yang khusus ornamen geometrik, kemudian koleksi yang ready to wear, yang juga ada unsur wastranya gitu kan. Kemudian yang novelty, novelty itu khusus yang runway begitu Pak. Gitu. Jadi ada beberapa segmen, bukan segmen, lini mungkin laku segitu ya. Kemudian kita juga ada bespoke design gitu. Kadang-kadang ada juga pelanggan yang datang kepada kami memang khusus dibikinkan desain untuk beliaunya gitu. Jadi bukan yang biasa kita jual untuk customer yang
0: umum,
2: pelanggan ya? Kita. Jadi kadang-kadang mereka punya requirement khusus gitu. Misalnya untuk acara khususnya mereka, itu juga kita mempunyai melayani servis seperti itu gitu.
1: Iya, eksklusif ya Coach ya. Yes. Ini yang membuat nilainya juga jadi berbeda. Betul. Coach.
0: Benar, karena kalau kita jual baju muslim, semua juga jual baju muslim. Berapa banyak di Instagram kalau kita searching. Tapi Bu Meta membuat sebuah desain yang memang cocok ya untuk pelanggannya, dan itu menjadi sesuatu yang unik, khusus, dan gak ada duanya gitu Bang Lukman. Dan itu memang harus dipunya oleh seorang pengusaha atau pebisnis yang mau membangun brand miliknya untuk memiliki keunikan gitu.
1: Dan untuk pendengar yang juga sedang mendengarkan atau menyaksikan RRI Net gitu ya, mungkin bisa langsung juga

apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan fashion designer ya, meta fashion design kelas dunia mulai dari rumah. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Coach Getting. Coach, kita lanjutkan ini ya. Belum diundang tadi ya kita ya. Tapi udah banyak yang menunggu ini Bu ya. Meta ini banyak yang tahu nih. Kita ke pendengar dulu langsung ya, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Silakan Mbak Yanti.
6: Dan
7: malam Bu Yanti.
5: Waalaikumsalam.
6: Ketemu lagi, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
6: Jadi sehat ya sama.
7: Oh, sehat Bu.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Meta juga, Ibu Meta Fauzan. Ya, kalau kenal sehat, sukses, wah luar biasa hebat. Saya
8: dengan alhamdulillah. Salam Bu Yanti di Toli-Toli.
6: Nanti pengen benar, nanti pengen tahu nih tips-tips suksesnya dari Ibu Meta. Nah begini Bu Meta, saya tuh suka desain juga sebenarnya. Saya kalau mau request baju, saya mendesain sendiri. Nanti yang tukang jahit baru tahu, oh ini Ibu, kadang pernah diminta ini Mbak, katanya pernah diminta itu untuk mendesain baju apalah gitu. Saya nggak ini karena emang hobi saya bukan di situ ya. Tapi bisa nih. Sebagai ya kalau mau saya bilang apa, karena sudah ke luar negeri ya, sebagai desain yang profesional.

0: kalau saya mau bilang, Ibu Meta, pernah nggak tuh selama berkarya ini moodnya jatuh atau gimana? Pas lagi nggak mood, ya itu kalau untuk membangun moodnya biar bisa semangat lagi itu seperti apa, Bu Meta? Dan triggernya selama ini yang jadi triggernya tuh apa sampai sesukses ini, Ibu? Oke, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu
2: Yanti.
0: Ya. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
3: Mungkin bisa ditanggapi, Bu Meta, silakan.
4: Waalaikumsalam. Iya, kalau apa tadi pertanyaannya, kita itu ada ya masa-masa jenuh gitu kan, atau itu pasti ada gitu. Kita harus bisa mensiasatinya dengan kita banyak berjejaring atau melakukan networking yang luas, sehingga dengan kita banyak berjejaring, kita mempunyai banyak masukan ya dari teman-teman gitu kan, atau dari ataupun dari ikuti pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan di situ, otomatis kita akan mendapatkan berbagai masukan gitu, sehingga bisa menyiasati gitu saat-saat dimana kita itu lagi moodnya lagi jenuh gitu ya, atau lagi berada di titik terendah gitu, seperti itu. Karena kan perjalanan usaha juga tentunya tidak akan selalu baik gitu ya, ada penjualan, kadang-kadang ada naik ada turun. Di situ justru kita harus sering berjejaring ya, sehingga kita bisa tetap berpikir positif gitu, seperti yang saya ikuti dengan pelatihan yang diberikan oleh Coach GT. Di situ saya banyak sekali mendapatkan masukan bagaimana mempertahankan dan mempertahankan usaha itu sehingga bisa tetap berjalan sampai saat ini. Mungkin itu Bu kunci-kuncinya.
3: Ya. Tadi trigger untuk terjun di dunia fashion ini, Bu Meta, apa yang mendasari tadi?
4: Oh, trigger yang mendasari untuk kita bisa bertahan sampai saat ini, karena dengan kita menekuni usaha ini, kita bisa membantu lebih banyak tenaga kerja begitu Pak. Kita bisa lebih membantu memberdayakan masyarakat, sehingga apa yang kita kerjakan itu bukan hanya berdampak pada pelanggan kita yang mengenakan busana kita, tapi juga banyak masyarakat yang kita bantu gitu. Jadi kita melakukan usaha juga untuk berdampak kepada sesama gitu, misalnya kepada pengrajin, kepada penjahit gitu kan, kepada pembatik gitu. Dengan kita terus berinovasi, mereka pun juga terus ikut berkembang bersama kita gitu.
3: Coach, mungkin tadi ya dikasih tips boleh Mbak Bu Yanti di Toli-Toli, kalau kita bicara usaha apapun memang pasti akan ketemu moodnya yang gak enak, itu gimana Coach?
2: Iya, jadi pada saat saya mendampingi para pengusaha atau pebisnis yang memang mau tumbuh, yang saya tanya dulu target jauh ke depannya apa? Apa target 10 tahun? Ada yang bingung, Coach jauh-jauh amat Coach 10 tahun?
3: Iya, iya.
2: Setahun aja kalau Coach tanya, saya juga bingung jawabnya gitu ya. Saya bilang begini, orang itu malas karena dia nggak tahu tujuan jelasnya.
3: Okay.
2: Orang itu jenuh karena target step by step apa yang dilakukan tidak tergambar atau tidak tertulis dengan jelas. Coach, tergambar, memang harus kita gambar. Nah, begini, kalau kita bagi target 1 tahun menjadi 4 periode, berarti per 3 bulan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak expo yang akan kita ikuti? Okay. Berapa banyak ya strategi-strategi untuk kita mungkin melakukan demo, fashion show, ataupun kita berjualan di sebuah acara kementerian mungkin, korporasi mungkin, atau kapan kita juga punya rencana untuk kita belajar hal-hal yang kita rencanakan untuk bisnis kita tumbuh. Kalau itu jelas timeline-nya, jelas kapannya. Satu hal kita gagal atau satu hal tidak mencapai target, masih ada 10 hal di depan yang harus kita lakukan. Jadi kita selalu menjalankan, jangan hanya mengukur dalam jangka pendek. Justru kalau kita mengukur 1 tahun gitu ya, mungkin dari 1 tahun 12 bulan, 2 bulan mungkin yang gagal, 10 bulannya lagi mungkin kita akan jauh lebih semangat dan lebih berhasil. Jadi itu kuncinya, Bang Lukman. Untuk semua usaha, untuk semua bisnis. Mau itu bisnis kecil, mau itu bisnis yang sangat besar, pasti mengalami yang namanya fluktuasi dalam kondisi bisnis. Apalagi kondisi seperti sekarang ini nih, dolar naiknya luar biasa. Gitu ya. Udah gitu bahan baku susah dicari. Tapi kalau kita nggak punya target-target tersebut, maka kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, gitu Bang Lukman.
3: Nah, tadi pendampingan untuk Bu Meta Fauzan sendiri bagaimana 2023 itu?
2: Ya, jadi saya dampinginya bukan cuma Bu Meta. Meta aja. Ada ratusan yang saya dampingi pada saat tahun 2023, itu program level up 100. Dari kementerian. 100 gitu ya. Nah, tapi 100. Ya, 100 dari 5 wilayah. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Dan ini mendampingi banyak bisnis, bukan cuma fashion aja. Ada 100 jenis bisnis, walaupun ada fashion, fashionnya juga beda. Karena kita kurasi. Apa kurasi yang dilakukan? Saya melihat ada potensi. Saya melihat pengusahanya itu mau maju. Karena impact-nya bukan terhadap 100 ini. Karena sekarang Bu Meta ini sering diminta juga bicara, diminta juga mendampingi. Banyak fashion-fashion yang memang baru mulai, dan teman-teman UKM yang saya dampingi ini sekarang semuanya menjadi agen perubahan di daerahnya gitu. Luar biasa. Itu yang perlu kita lihat, namanya impact-nya, akibat yang dilakukan cuma satu waktu bisa sampai 3 tahun ini tetap tumbuh, Bang Lukman.
3: Luar biasa. Tapi Bu Meta, kalau silakan.
4: Ya. Ya. Jadi saya waktu itu waktu pendampingan dengan Coach Gety kan ditanya visinya apa, Bu. Saya bilang saya ingin menjadikan sebagai

0: bertahap ya Pak ya
1: Iya,
0: gitu.
1: iya.
0: Jadi waktu awal mungkin saya acak-acakan gitu Pak Lukman. Jadi nggak ada konsep gitu kan koleksinya gitu. Seiring berjalannya waktu saya belajar, saya mengerti bahwa untuk menciptakan koleksi itu kita nggak bisa asal gitu. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke toko bahan beli kain, kemudian kita buat kita jual nggak bisa gitu. Jadi kita harus betul-betul punya konsep yang matang sehingga koleksinya pun mempunyai value yang lebih tinggi gitu. Sehingga orang yang memakai karya kita itu bukan hanya memakai baju yang bagus tapi juga mempunyai makna dari busana yang kita pakai juga menjadi mempunyai value, value-nya itu jadi menjadi cahaya untuk sekitarnya. Kenapa menjadi cahaya untuk sekitarnya? Karena busana yang dipakai itu dibuat oleh tangan-tangan yang memang melakukannya dengan hati gitu. Kalau pembatik itu kan membuat itu kan dengan hati gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Penenun itu kan membuatnya dengan hati juga gitu. Pada saat tim kita membuat

0: sama saya sebagai seorang coach yang menggali seberapa serius ya, karena apapun jawaban orang yang saya tanya, dia yang punya jawabannya, bukan saya yang punya jawabannya. Biasanya tanya balik, menurut Coach Getty harusnya bagaimana? Loh, kok menurut saya? Emang ini bisnis saya bilang. Ini bisnisnya bapak atau ibu? Coba berpikir, kalau kita sendiri disuruh beli produk kita, kira-kira mau enggak gitu? Kira-kira nilainya berapa? Kira-kira orang lain itu begitu beli, dia pakai sekali gak dipakai lagi, apa dia menjadi sebuah baju terbaiknya? Nah, ternyata pertanyaan itu menstimulasi untuk kita berpikir kreatif. Karena orang yang sukses, orang yang tumbuh, bisnisnya scale up, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Yang tadinya jualan baju, akhirnya bajunya itu unik, gak ada yang punya yang lain, dia tumbuh besar gitu ya. Saya udah undang juga beberapa klien saya dan mereka bisa sangat pede bicara. Waktu pertama ketemu saya tanya, jawabnya susah, bingung. Bahkan ada yang gak pede. Saya tanya, ini produk apa? Ya produk baju yang ya saat ini beginilah coach. Kata, loh kok beginilah gitu. Nah dari situlah saya bangun identitas yang kuat, keunikan, sehingga mereka jadi tahu mereka ini bukan pedagang baju. Ya, kalau pedagang baju dia cuma ambil keuntungan, tapi yang namanya designer ya saat ini mungkin dia belum dikenal, tapi dengan dia konsisten. Jangan takut soal harga gitu, karena desainer itu tidak bersaing dengan harga, tapi bersaing dengan kualitas, desain, keunikan, dan bisa membuktikan yang tadi Bu Meta bilang, ada ciri khas dan ada ceritanya. Gitu.
1: Jadi setelah pendampingan, apa yang mungkin terlupakan gitu, akhirnya terbesit gitu ketika sudah ketemu Coach Getty, Bu Meta?
2: Itu komparasi itu betul banget, itu kompar berarti. Jadi kita jadi biasanya kan kita melakukan usaha itu ya dilakukan aja gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, betul kita harus mempunyai target, kemudian membagi tujuan itu menjadi beberapa langkah kecil yang akan kita lakukan untuk mencapai target yang besar itu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita menjalankan apa adanya gitu ya, kita jalan aja gitu, jalan aja, tapi targetnya juga tidak ditentukan di awal gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, kita menjadi sadar bahwa memang target itu harus ditentukan dulu, kemudian kita bagi misalnya dibagi menjadi quarter gitu kan, setelah quarter dibagi per bulan, bahkan per minggu, kemudian akhirnya dipecah. Jadi intinya apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita brief kepada tim kita gitu untuk mencapai tujuan tujuan besarnya gitu. Jadi memang segala sesuatu itu harus dimulai dengan langkah kecil berdasarkan kepada tujuan besar yang sudah kita tentukan di awal gitu.
1: Kalau untuk target kedepannya Bu Meta, bagaimana ini?
2: Target kedepannya kita sedang meningkatkan untuk membangun signature produk. Jadi kita ingin produk kita itu lebih mempunyai signature dan ciri khas yang kuat. Kemudian kita juga sedang mengembangkan digital branding, memanfaatkan media sosial dan storytelling, juga kemudian konten visual yang konsisten untuk membangun emotional connection dengan pelanggan gitu kan. Kemudian ekspansi pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga melakukan kolaborasi-kolaborasi strategis, apakah dengan pengrajin, penenun, ataupun dengan pihak-pihak misalnya dengan pelaku, maksudnya dengan wanita-wanita yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya saya juga ingin berkolaborasi misalnya dengan olahragawati gitu kan. Saya pernah juga berkolaborasi dengan Putri Aryani waktu itu gitu kan. Jadi mungkin mereka yang mempunyai ciri, bukan ciri khas apa ya, profesi, profesi apapun profesinya, kita sedang menjalin kolaborasi dengan profesi-profesi lain selain desainer untuk membangun kekuatan gitu.
1: Ya, coach, terakhir mungkin singkat, apa yang dapat di bisa dipelajari dari perjalanan Bu Meta ini, coach?
0: Silakan. Jadi pebisnis yang sukses, dia memulai bisnisnya dari

0: iya coach lagi susah fashion coach saya jadi kuliner gitu. Nah, itu artinya starting from beginning karena dia cuma cari uang bukan membangun bisnis. Itu aja Bang Lukman.
1: Baik. Bu Meta Fauzan dan Coach Getty, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ya, dan pendengar terima kasih semua untuk kebersamaan Anda, dan kita nantikan ya coach ya untuk pekan depan dengan UMKM tamu-tamu lain, tamu-tamu lain ya yang luar biasa.
2: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
3: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Embarkasi Makassar akan kami hadirkan dalam program Menuju Baitullah bersama dengan reporter Kristanto.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
2: Suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah

penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju Tanah Suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter

yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Bisakah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri lagu-lagu Islami untuk Anda pendengar di pagi ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan tadi menambah semangat dan kekuatan pendengar umat muslim di mana saja Anda berada dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar, kita ikuti dinamika Maluku Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026.

0: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur.
1: Kalau sama sudah supanen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Pelayanan kesehatan di RSUD Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat kini berada di ujung tanduk. Sebanyak 63 tenaga kesehatan dan 4 dokter umum mengancam akan menggelar aksi mogok kerja sebagai bentuk protes keras terhadap pihak manajemen. Langkah ini diambil lantaran hak-hak mereka mulai dari uang insentif sejak Januari hingga upah BPJS selama 10 bulan terakhir tak kunjung dibayarkan tanpa alasan yang jelas dari pihak rumah sakit. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum cairnya gaji bulan April bagi para nakes di Bumi Saka Mesin Nusa tersebut. Para tenaga medis mengaku sangat terpukul karena mereka memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi di tengah pengabdian yang terus berjalan. Mereka kini mendesak bupati dan pemerintah daerah sempat untuk segera turun tangan menyelesaikan kemelut anggaran ini sebelum pelayanan kesehatan bagi masyarakat benar-benar lumpuh total. Menanggapi gejolak tersebut, Direktur RSUD Piru, Hasbi AB, memberikan penjelasan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik. Hasbi menyatakan bahwa pihaknya tidak mengabaikan hak para nakes, melainkan seluruh proses pembayaran saat ini sedang dalam tahap administrasi di bagian keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, pihak rumah sakit belum bisa memastikan kapan dana tersebut akan benar-benar masuk ke rekening para tenaga medis yang kini tengah menanti kepastian. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Harapan Maluku untuk menjadi lumbung pangan nasional semakin nyata. Gubernur Hendrik Lewerisa menargetkan bendungan Wai Apu di Pulau Buru yang merupakan salah satu proyek strategi nasional akan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027 mendatang. Kepastian ini didapat usai Gubernur melakukan pertemuan strategi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU di Jakarta. Bendungan raksasa ini diproyeksikan mampu mengairi 10.000 hektar lahan bersawahan dan menjadi tulang punggung sektor pertanian di bumi Bupolo. Dalam keterangannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa optimalisasi bendungan Wai Apu sangat krusial untuk mempercepat program swasembada pangan. Selain Wai Apu, proyek besar lainnya seperti Blok Masela dan Ambon Newport diharapkan saling terintegrasi menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat di Maluku. Pemerintah provinsi meyakini bahwa dengan infrastruktur air yang memadai, potensi Kabupaten Buru sebagai sentra pangan utama akan semakin maksimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pihak Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di Maluku secara bertahap. Mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks, Dirjen Sumber Daya Air mengakui adanya pendekatan khusus dalam penanganan proyek ini agar target operasional tahun 2027 dapat tercapai tepat waktu. Dengan tuntasnya bendungan Wai Apu, Maluku diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi pemain kunci pangan

0: intensif bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat. Sinergi ini dilakukan guna memastikan akar permasalahan dapat tuntas dan tidak terus berulang di masa mendatang. Menutup keterangannya, pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab. Meski sempat terjadi gesekan, situasi di Kota Tual saat ini dipastikan tetap kondusif dan aman di bawah pengawalan ketat aparat. Masyarakat diminta untuk selalu mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan perselisihan guna menjaga stabilitas Kamtibmas dan menghindari kerugian harta maupun korban jiwa. Pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya bantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pertama Elat agar berfungsi optimal bagi masyarakat kepulauan. Irene Hari Cahyani mengantarkan laporannya.
1: Upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membenahi layanan kesehatan di wilayah kepulauan kembali ditegaskan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam saat menerima kunjungan dan silaturahmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga minggu lalu. Dalam pertemuan itu, Rahantoknam secara khusus meminta dukungan akademisi untuk membantu mengevaluasi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat yang baru dibuka di Pulau G Besar. Menurut Rahantoknam, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Elat menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, ia menilai sistem pelayanan dan pengelolaan rumah sakit tersebut masih perlu ditata agar dapat berjalan maksimal dan terhubung dengan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
2: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di Besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur, tolong direview ulang. Itu di situ dia di kecamatan tertua di Kabupaten Maluku Tenggara di Elat. Di situ ada puskesmas juga rawat inap ya. Rawat inap di dekat situ, kemudian ada beberapa puskesmas di dekat situ. Barangkali sistemnya bisa diatur sehingga betul-betul rumah sakit itu bisa berfungsi.
1: Rahantoknam menjelaskan di sekitar rumah sakit tersebut juga terdapat sejumlah puskesmas yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar pola pelayanan, rujukan pasien hingga koordinasi antar fasilitas kesehatan dapat ditinjau kembali sehingga fungsi rumah sakit benar-benar dirasakan masyarakat. Rahantoknam berharap masukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan di K Besar. Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon resmi memulai transformasi digital besar-besaran dalam penyaluran bantuan sosial guna menghapus persoalan salah sasaran di lapangan. Langkah ini diawali dengan pembukaan bimbingan teknis digitalisasi bansos oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, di Balai Kota. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa teknologi adalah solusi utama untuk menjawab keluhan masyarakat terkait ketidakteraturan data penerima.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku resmi menggandeng dunia akademik untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual atau KI sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Langkah strategi ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama serempak antara Kakanwil Kemenkumham Maluku Saiful Sahri

0: Kombes Polisi Hujra Soumena melakukan kunjungan silaturahmi ke SMP Negeri 7 Tual di Desa Viditan. Kehadiran perwira melati 3 ini bertujuan untuk mempererat kemitraan antara kepolisian dengan dunia pendidikan sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada para siswa. Dalam arahannya, Kombes Hujra menegaskan bahwa Polri berkomitmen hadir di lingkungan sekolah demi memastikan keamanan serta membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Dalam pertemuan tersebut, para siswa diingatkan dengan keras untuk menjauhi perilaku negatif seperti tawuran dan penggunaan senjata tajam jenis panah wire yang sangat membahayakan nyawa. Selain aspek keamanan fisik, Binmas Polda Maluku juga menyoroti penggunaan media sosial yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Siswa diperingatkan agar tidak terjebak dalam kejahatan cyber atau penyebaran kebencian, mengingat pihak kepolisian rutin memantau aktivitas dunia maya dan tidak segan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang ditemukan. Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini turut dihadiri oleh jajaran Polres Tual, perangkat desa, serta puluhan siswa. Selain memberikan imbauan Kamtibmas, Kombes Hujra mengajak para pelajar untuk memanfaatkan teknologi demi menambah wawasan dan tetap rajin beribadah. Melalui aksi sambang ini, kepolisian berharap lingkungan sekolah di Desa Viditan tetap kondusif, sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bebas dari pengaruh tindak kriminalitas. Pencegah peredaran handphone dan narkoba, Lapas Kelas 2A Ambon perketat pengawasan terhadap pemeriksaan barang dan pengunjung. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus berkomitmen dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Buniman menegaskan, berkaca dari kejadian penyelundupan narkoba yang terjadi di sejumlah lapas, menjadi catatan serta pelajaran bagi Lapas Ambon untuk tidak lalai melakukan kontrol ketat terhadap masuk keluarnya pengunjung dan barang titipan. Kalapas menyampaikan sinergi harus terjadi dengan baik guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga sebagai bentuk aktif untuk saling mendukung dan menggiatkan program-program di lingkungan lapas.
2: Dalam pemberantasan narkoba melalui HP dan segala macam modus penipuan, kami upayakan terus bertahap dan konsisten. Untuk penganggaran saat ini kan sedang dilakukan efisiensi dari pusat ya, jadi kami berupaya dengan kreativitas yang kami miliki sendiri. Seperti yang terlihat sekarang, kami sudah punya pos pengawasan dan pemeriksaan di pintu gerbang akses masuk di halaman lapas. Kemudian juga kami pasang personil dan kami lengkapi dengan kebutuhan sarprasnya, dan juga kami pilih petugas-petugas yang bisa melakukan tugas sebagai seorang petugas wasrit. Yang kedua, kami lakukan semacam pada petugas P2U yang ada di Lapas 2 Ambon. Dari 4 regu, itu terdiri dari 2 orang masing-masing regu, dan kita berikan penguatan dan motivasi dan penegasan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi.
1: Lapas Kelas 2A Ambon secara intens melaksanakan sidak insidentil guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak hanya itu, tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas juga dilakukan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa meresmikan Walang Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau

0: SPM di Desa Lumoli, Kabupaten Seram bagian Barat. Inovasi ini menjadi babak baru layanan posyandu di Maluku yang kini tidak lagi hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan meluas menjadi pusat pelayanan 6 bidang dasar bagi masyarakat desa. Istilah Walang sengaja dipilih untuk mengangkat kearifan lokal sebagai tempat berkumpul dan mencari solusi bersama atas segala permasalahan warga. Dalam sambutannya, Maya Baby Lewerisa menekankan bahwa Walang 6 SPM harus menjadi pusat informasi dan data terpadu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di balik transformasi ini, ia secara terbuka menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi para kader di lapangan. Hingga saat ini masih banyak posyandu di Maluku yang belum memiliki gedung permanen, sehingga pelayanan terpaksa dilakukan di teras rumah warga atau fasilitas seadanya. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Selain masalah infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan para kader yang selama ini bekerja secara sukarela dengan insentif yang sangat terbatas. Ketua Tim Pembina Posyandu Maluku menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membebankan tanggung jawab besar kepada kader tanpa dukungan solusi yang realistis. Melalui momentum Hari Posyandu Nasional, diharapkan program Walang 6 SPM di Desa Lumoli ini menjadi modal percontohan bagi seluruh wilayah Maluku dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, manusiawi dan profesional di tingkat desa. Pendengar, Bank Indonesia resmi menggelar kegiatan Like It atau Literasi Keuangan Indonesia Terdepan di Universitas Patimura Ambon. Mengusung tema Financial Grow Up, Invest Smart, Future Up, acara ini bertujuan membekali generasi muda Maluku dengan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan dan investasi sejak dini. Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth Cusoi Intama menegaskan bahwa pembangunan masa depan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh kolaborasi nyata dengan para mahasiswa sebagai calon investor potensial. Dalam pemaparannya, Ruth mengingatkan para mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam tren investasi viral yang seringkali menyesatkan. Ia menekankan bahwa investasi bukanlah cara instan untuk menjadi kaya, melainkan sebuah proses yang membutuhkan disiplin, kesabaran, dan konsistensi jangka panjang. Generasi muda diimbau untuk lebih dulu memahami profil risiko pribadi sebelum terjun ke dunia pasar modal, sehingga keputusan finansial yang diambil didasarkan pada pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan. Kota Ambon menjadi lokasi kedua rangkaian roadshow nasional ini setelah sebelumnya sukses digelar di Palembang pada April lalu. Melalui sinergi bersama OJK, LPS, dan praktisi keuangan, Bank Indonesia berharap kegiatan ini mampu mengubah perilaku keuangan mahasiswa di Maluku agar lebih produktif dan terencana. Dengan memulai investasi lebih awal, para pemuda diharapkan memiliki waktu lebih panjang untuk belajar dari pengalaman dan membangun fondasi ekonomi yang kuat demi masa depan mereka. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Meski intensitas eks-siklon tropis Hagupit dilaporkan mulai menurun dan menjauhi Indonesia, dampaknya masih memicu peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku. BMKG memantau kecepatan angin permukaan mencapai lebih dari 25 knot di wilayah Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar hingga Laut Arafuru yang berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut secara signifikan. Gelombang dengan kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter, diprediksi akan melanda perairan Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, Babar hingga perairan Wetar dan Laut Banda. Pola angin secara umum bergerak dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan mencapai 20 knot. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan selama 24 jam ke depan, sehingga masyarakat di wilayah pesisir dan pengguna jasa transportasi laut diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Menyikapi ancaman tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Klimatologi Ambon, Mujahidin, menghimbau seluruh operator pelayanan dan nelayan untuk memperhatikan risiko keselamatan. Perahu nelayan dan kapal tongkang diminta waspada jika angin melampaui 15 knot, sementara kapal feri dan kapal kargo besar diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi gelombang di atas 2 meter. Masyarakat diharapkan terus memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari kecelakaan pelayaran. Pendengar, harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon variatif. Cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
1: Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus berkomitmen dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kepala
2: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
3: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapa.
2: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Lida Tehu Puring tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya bantu membenahi sistem pelayanan Rumah Sakit Pratama Elat agar berfungsi optimal bagi masyarakat kepulauan. Harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon variatif. Cabai keriting tebus Rp60.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI. Ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya di pagi ini dengan berbagai informasi untuk Anda ya yang terupdate dari laman kami rri.co.id di info pagi saat ini.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda dari laman kami rri.co.id untuk Anda, bahwa seorang perempuan berinisial S melaporkan dugaan tindakan teror digital, pencemaran nama baik hingga penyebaran konten manipulasi digital, permuatan pornografi yang diduga berkaitan dengan penagihan pinjaman online ke Subdit Polda Maluku. Peristiwa tersebut disebut terjadi. Dalam keterangannya, korban mengaku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang menyebut nomor teleponnya digunakan sebagai jaminan pinjaman online atas nama pria berinisial SMM. Korban menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui maupun memberikan izin penggunaan nomor telepon pribadinya untuk kepentingan pinjaman online tersebut. Menurut pengakuan korban, situasi kemudian berkembang menjadi dugaan serangan cyber berupa ancaman, fitnah hingga penyebaran konten manipulasi digital yang menggunakan foto wajah pribadinya. Korban juga menyebut adanya akun media sosial yang mengunggah narasi bertuliskan skandal calon ketua cabang PMII Ambon viral di media sosial disertai foto deepfake bermuatan pornografi yang menampilkan wajahnya. Tak hanya itu, akun tersebut sebut turut menandai akun Instagram pribadi korban yang menyebarkan pesan ke sejumlah akun komunitas, organisasi serta lingkungan kerja korban dengan tuduhan keterlibatan dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana. Korban membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa memiliki hubungan pribadi dengan pria berinisial SMM selain relasi senior dan juga junior dalam organisasi. Korban mengaku mengalami tekanan mental dan gangguan kesehatan setelah konten tersebut tersebar di media sosial. Keluarga korban juga disebut ikut terdampak akibat beredarnya informasi dan konten yang dianggap mencemarkan nama.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saat ini kita ajak Anda, kita sama-sama ikuti laporan dari BMKG terkait dengan info cuaca di hari ini.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan perakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung. Halo Puput.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar perakirawan dari Ambon. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca wilayah Maluku diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara, dan Maluku.

0: Maluku Tengah, dan Kepulauan Tanimbar. Sedangkan untuk malam hari, umumnya berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya untuk perkiraan esok hari, Kamis 14 Mei 2026, pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Namun terdapat peluang hujan ringan di kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian timur, serta peluang hujan sedang di kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 98%. Masyarakat diharapkan waspada dengan peluang angin kencang di atas 40 km per jam yang berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya, serta tinggi gelombang sedang diperkirakan terjadi dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prakirawan Puput yang sudah melaporkan secara langsung info cuaca untuk kita hari ini dan esok ya. Semoga bermanfaat untuk kita di saat ini.
2: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
4: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: maksudnya pernah kasus dengan polisi pasti dia membayangkan iya polisi adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya kehadiran polisi itu membantu pengawasan, pendampingan, kemudian membuka pola pikir yang baru, artinya mengubah mindset baik guru maupun juga siswa.
1: Ya. Baik, saya balik ke Pak John dengan apa yang dijelaskan tadi, respon dari Dinas Pendidikan menyambut baik program polisi mengajar ini, kemudian juga dari akademisi kita. Kalau kita mengatakan bahwa ya ini antara ketakutan dan antara kemauan dan bagaimana bisa mengkacamatai dari kehadiran polisi mengajar di tengah-tengah anak didik. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin muncul karena mungkin mereka awalnya ada sedikit trauma atau pengalaman yang sedikit menakutkan begitu. Kira-kira strategi atau trik yang digunakan kepolisian di program polisi mengajar ini seperti apa, Pak John?
2: Iya, baik. Terima kasih, Bung Tis. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Kadis dan juga rekan Andika bahwa tentunya kita yang pertama harus membangun kepercayaan ya, bahwa benar-benar pelajar itu sendiri meyakini bahwa polisi sebenarnya itu adalah sahabat sebetulnya. Nah, selain dalam tanda kutip tugas penegakan hukum polisi itu sendiri. Nah, bagaimana untuk membangun kepercayaan? Jadi metode dalam pengajaran yang diterapkan tentunya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan tentunya, sehingga tidak mengarah kepada aspek di mana polisi itu seorang penegak hukum, tapi bagaimana polisi bisa membentuk

permasalahannya dan bagaimana dia menggapai cita-cita itu. Jadi yang paling penting adalah siswa dapat percaya bahwa dengan kehadiran polisi sebagai pengawas

0: dari awal dia sudah diperkenalkan dan dia bisa membentengi diri, mengerti dan membentengi diri. Nah itu yang terpenting.
1: Iya. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri menginginkan jangan 15 menit Pak, 30. Kalau perlu juga 1 jam atau pelajar. Kira-kira dari kepolisian atau dalam hal ini Polda Maluku siap tidak untuk tambahan kuota waktu? Dan apakah personil yang disiapkan nanti seberapa banyak?
0: Baik, iya. Ya, baik Bu Desi, terima kasih. Pada prinsipnya suatu komitmen itu tentunya tidak hanya sekedar live service ya. Apalagi kita kemarin sudah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan MOU ya, perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Polda Maluku yang ditandatangani oleh Pak Gubernur langsung dan juga Pak Kapolda. Artinya ketika MOU itu sudah dilakukan, maka sebuah perubahan atau revisi-revisi yang menjadi turunan dari MOU itu, ya tentunya ini demi anak-anak bangsa, anak-anak kita, ya, demi masa depan mereka yang lebih baik. Jadi tetap kita akan bisa menyesuaikan dengan apa yang disepakati tentunya, karena di dalam poin-poin MOU pun juga sudah dijelaskan ya, setiap persoalan akan dimusyawarahkan ya, dan diselesaikan dengan baik misalnya, nah, termasuk juga penambahan waktu. Nah, kemudian terkait dengan jumlah pengajar, nah, kemarin memang kami sudah koordinasi dan sudah ajukan kepada Pak Kapolda ya, dalam kaitan dengan pengajuan tim pengajar ya, untuk tingkat SMA dan SMK. Nah, itu katimnya atau ketua timnya itu dimotori oleh seluruh pejabat utama Polda Maluku yang notabene salonisasinya itu Komisaris Besar Polisi.
1: Iya.
0: Di bawahnya itu ada eselon pamen atau perwira menengah dengan eselon ajun komisaris, kemudian ada komisaris polisi dan perwira pertama. Nah, itu untuk tataran SMA dan SMP. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kami sudah ajukan dan kami menunggu koreksi ataupun petunjuk dari Pak Kapolda terkait dengan tim yang diajukan, dan kita tinggal berproses menunggu. Tadi Ibu Kadis juga sudah sampaikan bahwa tidak serta-merta konsep polisi mengajar itu langsung polisi datang langsung ngajar, tidak mungkin ya. Jadi ada proses di mana kita berproses, kemudian kita lakukan paparan baik itu silabus, penyempurnaan oleh dinas, dan juga nanti ada satu momen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam Minggu Kadis, yaitu BINTEK ya, pembinaan teknis terkait dengan bagaimana mekanisme sehingga seluruh konsep mengajar itu sama di seluruh SMA atau di seluruh sekolah, jadi tidak berbeda itu antara satu sekolah dengan sekolah lain itu tidak, karena ya istilahnya satu satuan operasional planning atau pengajar itu. Jadi sama
1: pengajar dari

0: kehadiran polisi mengajar ini adalah untuk menekan angka kenakalan remaja, antisipasi pergaulan-pergaulan bebas, bahkan sampai menjerumus ke narkoba dan semacamnya. Benarkah itu?
1: Iya, itu salah satu.
0: Salah satunya. Ya,
1: salah satunya. Tapi sebetulnya kami punya niat yang sama bersama Pak Kapolda dalam diskusi terbatas. Kami punya niat anak-anak memahami konsep budaya lokal, budaya Pela Gandong yang harus dihidupkan supaya anak-anak kita saling mengenal, saling menerima. Dan ini akan didorong oleh kolaborasi bersama kita. Perlu saya tambahkan bahwa kehadiran polisi mengajar, polisi di kelas bukan untuk mengurangi jam mengajarnya guru, tapi kita insersikan tuntutan kurikulum yang kita list dari aspek afeksinya, dan sudah kita dapatkan 16 pokok materi. Dan ini juga bersinergi dengan kemarin diluncurkannya pendidikan anti korupsi dalam disiplin-disiplin positif yang harus diikuti oleh guru dan anak-anak. Saya kira dengan peluncuran

0: sosialisasikan kepada para orang tua siswa?
1: Ini belum.
0: Belum.
1: Kita masih sosialisasinya nanti menyeluruh lah. Mm-hmm. Ketika kurikulum kita sudah dudukan di minggu ini, mm-hmm. dan kemudian melalui para kepala sekolah MKKS, kemudian kepala cabang dinas pendidikan khusus menengah di kabupaten dan kota, akan dilakukan sosialisasi berbasis sekolah.
0: Baik. Ya, untuk jenjang sekolah nanti yang akan diberikan materi pengajaran oleh kepolisian ini dari SD, SMP, SMA atau?
1: Ya, kemarin kita sepakat menyeluruh.
0: Menyeluruh.
1: SMA, SMK, SLB, mm-hmm. SMP dan juga sekolah dasar. Mm-hmm. Namun nanti kita boboti dengan mengundang lagi kepala dinas kabupaten kota, juga kepala-kepala sekolah, ya untuk kita membuat grade atau level materi sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah dasar.
0: Iya. Gitu. Berarti SLB juga ada ibu ya?
1: Iya, karena ada anak-anak yang juga harus didampingi, yang tidak terlalu para keadaan apa ya inklusifnya, sehingga juga perlu didampingi. Beberapa kasus dari anak-anak SLB tentang juga dikategorikan kenakalan, tapi sulit juga polisi apa ya menjustifikasi hukuman dan mungkin ya, dengan betul, cara betul, ini betul. Sementara kita pikirkan ya, bagaimana caranya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini.
0: Baik, ya. Dinas otomatis siap membuka lebar tangan ya. Nah, saya kembali ke Pak John. Pak John, ini tadi disebutkan Ibu Kadis SLB. Iya, sekolah luar biasa, berarti ini mereka ini yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk menghadapi yang seperti ini bagaimana nih kira-kira, apakah dari jajaran kepolisian sudah menyiapkan sesuatu yang spesial atau seperti apa lagi nih Pak John?
2: Ya, baik, tentunya tetap kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, karena soal-soal pendidikan, soal-soal materi ya, tentunya harus dikombain sehingga apabila ada ya saling apa mengisi dalam hal memberikan apa atau dalam hal mengajar tentunya ya kalian-kalian khusus yang mungkin saja di kami tidak dimiliki akan dikoordinasikan atau kerjasama dengan lintas terkait yang memiliki hal.
0: Baik, itu. Pak John, kita tahan, ada pendengar yang hendak bergabung. Ya, silakan, ada penelpon kita yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Memberikan apa atau halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana, Pak? Silakan.
3: Ya, ini dengan Bapak Pengki di Batu Gantung.
0: Pak Pengki. Iya, silakan Pak Pengki, apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan.
3: Iya. Selamat pagi untuk Bapak narasumber. Halo, selamat pagi. Iya. Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan pertanyaannya langsung Pak Pengki, ya.
3: Pak Dede, ini dengan Pak narasumber.
0: Iya.
3: Ada juga ini dengan Pak Pengki di Batu Gantung.
0: Ya, langsung pertanyaannya ya, karena Bapak mendengarkan kita di streaming jadi agak sedikit delay itu. Silakan ya. Langsung saja pertanyaannya Pak Pengki ya.
3: Inovasi humanis Polda Maluku membangun generasi muda yang ada di Maluku begitu Pak Pengki. Ya. Kita tahu bahwa Maluku ini provinsi kepulauan.
0: Iya.
3: Bagaimana kita pasti kembali ini bisa menjangkau kepentingan anak muda pulau-pulau kedua.
0: Oke. 3T.
3: Juga bisa kesempatan untuk terhadap sama-sama dengan ketemunya saudara-saudara, ada anak-anak yang ada di kota-kota seperti kota Ambon. Tentu saja seperti tempunya apa saudara anak-anak ada yang ada di daerah terluar.
0: Baik, baik.
3: Kira-kira menjangkau orang banyak tuturan itu seperti apa?
0: Baik.
3: Supaya selaras, adil, begitu.
0: Ya.
3: Narasumber dan ibu narasumber silakan jawab.
0: Ya. Baik, baik. Pak Pengki, terima kasih Pak Pengki. Ya, kita sudah tangkap apa yang disampaikan. Ya, baik Ibu Kadis maupun juga Pak John. Ini Pak Pengki bilang ini ketika program ini jalan menyoroti khususnya untuk wilayah Maluku karena ini kepulauan dan lebih memfokuskan kepada wilayah-wilayah katakanlah 3T ya di kabupaten kota yang ada di

0: kawasan terluar ini. Pak John, nanti ke depan ini karena ini kan baru MOU, baru jalan beberapa, belum terlalu lama ya, 2 Mei kemarin. Nah, kira-kira rencana progres ke depan nanti untuk menjangkau wilayah-wilayah terluar nih, apakah sudah ada diprogramkan juga atau rencananya seperti apa nanti, Pak John?
1: Baik, terima kasih, Bung Teis. Ya, tentunya itu yang pastinya pemerataan ke seluruh wilayah. Okay, ya. Jadi tidak hanya di Kota Ambon, tetapi menjangkau semua kabupaten kota. Nah, kemarin ketika proses launching program polisi mengajar itu, kita menghadirkan seluruh Kapolres ya, dan juga Kasat Bimas dan para kepala dinas kabupaten mengikuti secara Zoom live streaming proses itu, dan sudah ada penekanan-penekanan oleh Bapak Kapolda dalam kaitan dengan menindaklanjuti program ini. Dan yang pastinya bahwa gaungnya polisi mengajar itu sudah dibumikan secara informatif melalui media live streaming kemarin. Dan tentunya kita pun dari Direktorat Bimas sebagai penggerak kegiatan ini memonitor pelaksanaan itu, dan sudah diadakan arahan, tinggal nanti akan kita tindak lanjuti dengan jukrah atau petunjuk dan arahan dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda, sehingga seluruh kabupaten kota ya, termasuk juga MBD ya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan lainnya, itu secara otomatis menindaklanjuti apa yang dilakukan di Polda Maluku. Jadi tidak hanya terfokus kepada Kota Ambon, tetapi program ini sudah diketahui oleh para Kapolda dan Kasat Bimas, dan nantinya setelah kita rampungkan bersama dengan dinas provinsi terkait dengan kesiapan-kesiapan dan juga materi yang akan nantinya disampaikan, itu akan

0: untuk 16 poin yang akan disampaikan, sehingga melalui guru BK, kemudian guru apa namanya PKN atau petik itu bisa tersalur dengan baik. Dan kami akan memikirkan program-program lanjutan untuk tetap melibatkan anak-anak mengenal polisi secara dekat untuk yang paling jauh. Dan tidak serta-merta seperti penyebaran guru, ya, hari ini kita bertemu dengan kekurangan tenaga guru, polisi pun mungkin demikian dalam dalam penugasan, sehingga kita akan atur mekanisme sehingga semua anak bisa tersentuh. Paling tidak kesiapan modul pembelajaran polisi mengajar itu akan sampai kepada anak-anak di daerah 3T.
1: Oke. Baik, saya ke Ibu Kika. Ibu Kika, ini kan program nanti akan menyosor sampai ke wilayah kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa kondisi psikolog atau katakanlah psikis dari pelajar di masing-masing kabupaten kota di Maluku kan berbeda-beda, ya. Mungkin terkait dengan kondisi letak geografis, kondisi ekonomi. Nah, ketika program ini berjalan antara Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam hal ini Polda Maluku, kira-kira dari kacamata seorang psikolog, kira-kira materi apa yang harus dihadirkan atau diberikan di program ini agar juga bisa menselaraskan dengan kondisi-kondisi pelajar yang ada di sana?
2: Mungkin kalau dari kacamata psikologi, ya, yang paling penting itu adalah pendidikan karakter.
1: Karakter.
2: Itu hal yang paling mendasar, Bu Teis, karena kalau misalnya dilihat itu rata-rata remaja itu mereka punya kecenderungan yang sama. Kecenderungan yang sama. Mungkin karena mereka ada di generasi alfa. Jadi kalau generasi alfa tuh biasanya disebut sebagai generasi strawberry. Jadi di luarnya tuh bagus sekali, tapi kalau buka di dalam tuh belum tentu manis. Pasti ada asam-asamnya kayak gitu. Dan pendidikan karakter itu menjadi hal yang memang wacana, hal yang harus dilakukan gitu. Dan dengan saya sangat punya optimis, ya, bahwa polisi mengajar ini bisa memberikan kontribusi yang penting. Namun perlu difikirkan juga adalah ketika misalnya polisi mengajar juga harus bisa mempersiapkan secara psikologis. Mungkin kalau misalnya kondisi pada saat di kantor misalnya akan berbeda dengan di sekolah, dan tiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda seperti itu.
1: Karakter. Oke, baik, kita tahan dulu, ada pendengar yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Yang penting. Namun perlu pikirkan.
1: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Iya, silakan, Pak. Iya, silakan.
4: Pak Harun.
1: Ya, silakan Pak Harun. Apa yang mau disampaikan Pak Harun? Silakan.
4: Saya cuma mau tanya.
1: Ya.
4: Ini bagaimana cara mengukur keberhasilan program ini secara objektif? Dan apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini?
1: Oke. Itu saja?
4: Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Iya, itu aja, Pak.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Ya. Pak John langsung bisa menanggapi?
5: Ya, baik. Iya, terima kasih. Ya, tentunya sebuah program ini adalah sebuah terobosan gitu ya. Jadi berbicara soal tolak ukur atau parameter ukur, ya tentunya kami tetap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan tentunya dalam hal ini sebagai penyedia wadah, ya, pendidikan. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan ya dari program ini? Ya tentunya harus kita lakukan dulu, ya. Tadi sudah dimulai dengan launching dan akan dilaksanakan, dan setelah itu baru dilakukan penilaian.
1: Baik.
5: Nah, tentunya kita juga saat ini masih berkoordinasi intens dengan Ibu Kadis Pendidikan dalam hal ini. Mudah-mudahan nanti setelah ada

0: bimtek, ya, bimbingan teknis bagi tim yang nantinya akan mengajar. Nah, dan akan terjadi sebuah kesepakatan dan ada standar-standar yang diberikan. Tentunya yang dilakukan dalam program polisi mengajar ini tidak ansih sebuah pelajaran yang berbobot padat, tidak, tetapi sebuah pelajaran materi-materi yang simple, yang dapat dengan mudah dicermati oleh para siswa dan ya memberikan sebuah perubahan diharapkan itu bagi para siswa itu ke depan. Nah, kalau bicara soal berhasil atau bagaimana mengukur, nah kita harus melaksanakannya dulu itu ya. Karena kalau kita belum melaksanakan, bagaimana kita bisa mengukur? Artinya
1: setidaknya mungkin triwulan atau satu semester baru evaluasi, kita lihat kembali bagaimana. Jadi,
0: apabila ada sebuah perubahan yang terjadi dari siswa yang tadinya dia awal tidak mengerti, tidak memahami terkait dengan tataran kesadaran hukum atau berlalu lintas, dan setelah itu dia bisa merubah sikapnya. Karena kita lihat real di lapangan, contoh kecil saja, kalau kita lihat kadang ada siswa yang patuh terhadap berlalu lintas, ya, membawa kendaraan dengan tanpa menggunakan helm, hal-hal kecil. Nah, kalau dia sudah dikenalkan dengan hal-hal tertib lalu lintas, lalu ada sebuah perubahan, maka ya itulah berarti tidak sia-sia program yang dilakukan.
1: Iya.
0: Ya,
1: Pak John, untuk materi tadi yang ditanyakan Pak Harun, materi apa nanti akan disajikan? Ya mungkin tidak seperti ada mata pelajaran matematika atau mungkin bahasa Inggris atau mungkin dari kepolisian mungkin lebih banyak kepada bagaimana belajar tentang sedikit hukum atau apa gitu.
0: Baik, atas kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sendiri tentunya ada 16 tema materi yang akan disajikan. Yang pertama itu terkait dengan kesadaran hukum, dalam hal ini penguatan budaya lokalnya hukum sebagai bagian dari adat dan hidup orang Basudara. Kemudian ada terkait dengan lalu lintas, kemudian juga ada terkait dengan narkoba, terus terkait dengan soal bullying, kemudian media sosial, kemudian juga terkait dengan kenakalan remaja itu sendiri, etika pergaulan, hoax, intoleransi, kemudian nanti juga ada materi tentang digital, kemudian pemuda NKRI, anti korupsi, keamanan lingkungan, hukum dan HAM, kemudian refleksi, dan yang ke-16 atau yang terakhir yaitu komitmen.
1: Berarti nanti ke depan ini panjang nih ya. Kalau 15 menit rasanya untuk melabur materi-materi ini agak mungkin satu jamnya Ibu Kadis ya. Baik, saya tahan Pak John. Kembali ke Kika. Tadi ada materi yang disebutkan tadi bullying ini. Setuju apakah materi bullying juga harus diajarkan ke para pelajar ini dari oleh polisi mengajar ini? Karena kita melihat nih dampak psikologis dari bullying dan sering terjadi juga kekerasan verbal. Silakan.
2: Iya, itu penting ya diajarkan. Karena gini, di anak-anak Maluku itu kadang menormalisasi bullying. Jadi mereka merasa bahwa ketika mereka memaki teman, mencerca teman itu hal yang biasa. Karena mereka bilang, ah santai saja, itu kayak bahasa gaulnya anak-anak sekarang gitu. Padahal sebenarnya yang dikatakan bullying itu ketika dia misalnya kekerasan secara verbal dan orang merasa tersakiti, berarti itu termasuk dalam bullying. Dan dengan adanya kehadiran polisi itu semakin memberikan penguatan sebenarnya agar mereka lebih paham.
1: Nah, untuk Ibu Kadis mungkin bisa ditambahkan nanti seputar materi-materi yang ini.
3: Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak John. Jadi kita punya assessment awal tentang perilaku generasi alfa kini yang menjadikan anak tawuran, menjadikan anak tersinggung dan macam-macam hal yang kita sudah diskusikan secara internal. Dan sebetulnya yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana perubahan perilaku itu sendiri. Nah, perubahan perilaku ini pada tataran pengukuran sikap di hasil belajar anak, karena ada tiga komponen yang harus diukur, kognitif pengetahuannya, sikap juga keterampilannya. Sehingga pada kehadiran polisi untuk mengajar, kami belum satukan dalam penilaian-penilaian secara otentik yang tertulis pada nilai rapor anak. Paling tidak kita memperkenalkan hal-hal yang harus dijauhi oleh anak. membantu sejak dini anak memahami, dan ketika mereka masuk dan hidup bergabung dengan masyarakat, mereka sudah paham sejak dini. Jangan bullying, tertib lalu lintas, jangan juga tawuran atau menyebarkan berita hoax yang tidak benar. Jadi sasaran kita itu untuk menurunkan itu tadi, normalisasi sikap yang menurut anak itu benar, padahal itu menyimpang, dan kita masih pada tataran itu. Mungkin ke depan, kemarin dalam pertemuan dengan Pak Kapolda saya bilang, mungkin akan berlanjut pada ukuran kalau anak melanggar untuk SMA SMK dan kerinduannya masuk ke

0: dan karakter ya, juga ada betul. Untuk bagaimana memberikan arahan hukum ya. Iya, ya, untuk membentuk generasi yang betul juga tahu aturan hukum. Nah, untuk yang karakter ini mungkin saja ada stigma ketika Dinas Pendidikan merangkul polisi untuk memberikan pengajaran ini. Ya, mungkin ada stigma masyarakat yang bilang, ah, para guru sekarang kayaknya suseng mampu lagi, orang abang bilang suseng mampu lagi ero anak-anak sekolah gitu, jadi dong menggandeng polisi gitu. Benarkah demikian atau seperti apa? Tidak, singkat tidak. Saja.
1: Kerinduan untuk jadi polisi sangat tinggi di Maluku. Okay. Tidak. Saya punya kerinduan awal berkolaborasi dengan Polda Maluku adalah bagaimana anak dibekali untuk free, tidak punya apa ya, temuan-temuan khusus untuk dirinya yang membatasi dirinya tidak didaftarkan untuk mengikuti polisi. Tapi mimpi kita adalah menolong karakter anak Maluku melalui implementasi sejak dini di sekolah. Guru baik. Tetap hebat dan memenuhi kualitas 24 jam mengajar seperti tuntutan kurikulum.
0: Oke. Baik, Ibu Kadis, Pak John dan juga Kika. Dan pendengar, kita punya waktu hanya tertinggal 4 menit dan saya akan bagi-bagi 1 menit saja untuk masing-masing narasumber untuk memberikan statement terakhir sekaligus closing statement ya. Mungkin ada pesan. Ya, 1 menit singkat, padat dan jelas. Pak John, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Tes. Terkait dengan polisi mengajar, sebuah konsep baru dari pimpinan, terobosan yang tentunya diharapkan ada partisipasi seluruh pihak ya, baik itu masyarakat secara luas dan khususnya lembaga pendidikan dan para guru di dalamnya yang berupaya secara bersama untuk bagaimana kita membentuk karakter siswa, kepribadian siswa dan bagaimana dia bisa meraih atau menggapai impian harapannya, tentunya melalui sebuah program polisi mengajar. Polisi mendekatkan diri kepada pelajar, anak-anak, dan membantu atau menolong para siswa untuk bagaimana dia bisa lebih baik dalam berperilaku dan terutama dia bisa meraih cita-cita dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Ibu Gadis, harapannya sekaligus closing statement-nya untuk programnya.
1: Generasi Emas Indonesia 2045, Generasi Emas Maluku, dimulai dengan kolaborasi aktif lewat polisi mengajar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Maluku Pung Bai.
0: Ya, untuk Maluku Pung Bai. Ya, Ibu psikolog kita, silakan.
3: Ya, perubahan itu dimulai bukan dengan cara kita merespon atau kita menuntut, tapi dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang bersifat edukatif dan humanis. Dan dengan adanya polisi mengajar, itu memberikan suasana yang baru agar pendidikan lebih komunikatif lagi dan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih baik lagi.
0: Iya. Dan kita tentunya mengharapkan dengan adanya MOU antara Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan jajaran kepolisian khususnya Polda Maluku di program polisi mengajar ini, kita tentunya sangat berharap banyak dan berharap besar bahwa generasi-generasi kita yang dihasilkan nanti berkualitas dan tentunya berkarakter yang kuat seperti yang diinginkan tadi ya. Dan baik, dengan demikian pendengar, sampai di sini dialog aspirasi Maluku untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Polisi mengajar, inovasi humanis Polda Maluku dalam membangun generasi Maluku yang cerdas, disiplin dan berkarakter. Saya Tis The Cook. Terima kasih Pak John, terima kasih Bu Kadis, terima kasih Bu Kika. Dan kita berpisah, sampai jumpa lagi di dialog aspirasi Maluku selanjutnya. Tadi ya. Dan baik, dengan demikian pendengar, sampai di sini dialog aspirasi Maluku situasi masyarakat 13 Mei 2026. Aspirasi Maluku mengajar, inovasi humanis Polda Maluku dalam membangun generasi Maluku yang cerdas, disiplin dan berkarakter. Saya Tis The Cook.
4: Dan pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan sama-sama mengikuti warta berita ya bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat di pukul 9 waktu Indonesia.